0: dijemput oleh 100 prajurit terbaik angkatan. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selanjutnya, Minggu 21 Juni 2020, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Rakangbuka membuka Pekan Nasional Pepenas Petani yang ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
2: Dalam kesempatan sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Kami sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
2: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Ahmad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan oleh 100 prajurit terbaik angkatan laut yang diangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapolete melaporkan.
5: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2020.

0: kelapa dua. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan melawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, tapi kita mengikuti saja.
1: Namanya Kri Gajah Mada, Pak ya?
0: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
2: Kebaikan berapa?
0: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap melawan.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang melakukan pembaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Saudara Dara yang melaporkan selengkapnya.
5: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
6: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Brink Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan penjagaan multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
5: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
6: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja berasis sejak 2012. Namun hukum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
7: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
8: Produksinya
7: itu kita bilangnya CDE, minyak diesel oil.
8: Berapa banyak?
7: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
6: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah penuh. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara

0: Nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
1: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Councils. On behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
2: Bertempat di Studio Dreamlight World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
3: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
2: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
4: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
2: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi 2026 yang akan diporkan langsung reporter RRI dari Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah di kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau AHMI. Suyanto Sitepu dari RRI Medan akan selengkapnya.
6: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan sesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela, menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan hajat yang mabrurah.
7: Tapi Bapak Ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
6: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2020 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Ahan Ariska Febria dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Ahan.
8: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
9: Yang masih dapat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat. Jadi setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan dan Bapak Bupati akan memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian kami masing-masing itu setiap saat kami seluruh koordinat akan membantu terus akan kami mengawal ini.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
10: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut masih layak terbang dan air.
8: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikianlah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas penyerangan yang terus di Lebanon, dan dikatakan pula bahwa eskalasi potensi mengganggu implementasi kesepakatan yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan Grup F Piala Dunia 2026 semakin panas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat mengalahkan Swedia skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sampi Hilmansyah.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Bayang menghundurkan lagi, bagaimana? Masuk saudara-saudara.
12: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
11: Pemain Swedia pasti ada nih. Gol!
13: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
14: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini. Karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
13: Sebaliknya

sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif

0: fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian dari pendengar, tentunya telah kita ikuti Warta Berita Sentral disiarkan langsung oleh Pro3 RRI. Dan tentunya kita kembali lagi dalam program ASP RRI Rimba Raya Benar Meriah yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Pai Gajah Simpang 3 Redlung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Nah, terusnya mereka dari Jalan Buntul nang KPK Gajah Simpang, Tiga Delung Indah RRI Rimba Raya Bandar Meriah. Nah, sebelum nantinya pendengar, tepat pada pukul 8 nanti, kita akan bergabung untuk mengikuti program pariwisata ya. Tapi sebelum itu kita temani ruang dengar Anda dengan selingan musik dan juga informasi. Tapi sebelum itu pendengar, kami ingin menyapa terlebih dahulu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jikapun sedang sakit, selalu kami doakan kita segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, meskipun tadi peringatan tentunya kita sudah mengikuti ya informasi cuaca dari Pro 1 RRI Takengon, tapi kali ini peringatan untuk edisi di hari Minggu 21 Juni secara khusus pendengar untuk Kabupaten Bandar Meriah, kita hadirkan juga rangkaian informasinya. Nah, tentunya mendengar, kali ini kita didominasi ya dengan cuaca cerah berawan untuk hampir di keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Bandar Meriah. Ada beberapa kecamatan juga yang akan mengalami hujan ringan, pendengar, yakni di Kecamatan Siah Utama. Nah, lebih dari situ pendengar, seperti di Pintu Rimegayo, Permata, Bandar, Bukit, Wipesam, Timang Gajah, Bandar Kelipah, Mesidan, dan juga Gajah Putih dengan edisi cerah berawan. Dengan suhu juga variatif, rata-rata mendengar di 21 hingga maksimal 25 derajat Celcius yang ada di Kabupaten, maksud kami di Kecamatan Pintu Rimegayo dan juga Siah Utama tentunya. Tapi mendengar, meskipun tidak terlalu diprediksi hujan untuk Kabupaten Bandar Meriah, bagi kita yang banyak menjalankan aktivitas di luar ruangan, seperti kita yang menggunakan kendaraan roda 2, ada baiknya pendengar mantel ataupun jas hujannya kita sediakan di dalam bagasi kita ya, untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu hujan mengguyur. Nah, tetapi jika pun kita sudah ready ya mantelnya, ada baiknya pendengar jika hujan terlalu deras, ada baiknya kita menepi sejenak. Dikarenakan biasanya jika curah hujan terlalu tinggi akan mengganggu jarak pandang dan juga berbahaya saat kita berkendara.

0: YII for Yay Info. Yeay, manangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Hah, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, kali ini kita hadirkan informasi terkini menemani ruang dengan Anda. Ya, tentunya informasi kita input dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.go.id. Haiti dan Turki menjadi dua negara pertama yang dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Setelah hasil pertandingan putaran kedua fase grup membuat keduanya tidak lagi memiliki peluang lolos ke babak 32 besar. Haiti sendiri memastikan nasib tersebut setelah kalah 0-3 dari Brazil pada laga grup C yang berlangsung di Lincoln Financial Field, Philadelphia. Nah, kekalahan itu menjadi yang kedua secara beruntun setelah sebelumnya mereka tumbang 0-1 dari Skotlandia pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut membuat Haiti tetap berada di dasar klasemen tanpa poin meski mereka masih menyisakan satu pertandingan melawan Maroko. Mereka tidak lagi mampu mengejar berdasarkan aturan head-to-head FIFA. Nah, meski tersingkir, pendengar, pelatih Haiti tentunya, yakni Sebastien Migny, merasa bangga dengan perjuangan timnya. Setelah sang pelatih bangga, pendengar dan juga mendengarkan pentingnya kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 52 tahun. Nah, tidak hanya gagal meraih poin, pendengar, Haiti juga tentunya belum mampu mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya. Sebaliknya, pendengar, mereka telah kebobolan 4 gol dari Skotlandia dan juga Brazil. Pun dengan Turki, pendengar, menjadi tim kedua yang sudah dipastikan ya tersingkir dari turnamen. Kepastian tersebut datang setelah mereka kalah 0-1 dari Paraguay pada laga kedua grup D. Selengkapnya tentunya pendengar bisa membacanya di situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: FYI for Yay Info.
3: Kenapa sih?
4: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
3: Lagi cegukan ya?
4: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
5: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
4: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
5: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
4: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
5: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya.
3: Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentunya terucapkan selamat pagi untuk mendengar saya Reri Rimbarai Berumriah dimanapun Anda berada. Satu menit terpintas dari pukul 8. Seperti biasa mendengar di hari minggunya di pukul 8, program pariwisata kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, sepertinya dikarenakan sudah masuk libur sekolah ya. Maka dari itu pendengar, kita bawakan tema, libur sekolah tiba, ayo jalan-jalan ke dataran tinggi Tanah Kayu.

0: Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for yay info.
3: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.
4: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
5: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
4: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
5: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
4: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
5: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
4: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
6: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Nah, terus pendengar, senang sekali ya rasanya dapat kembali hadir menemani Ruang Dengar Anda dalam program pariwisata. Nah, memasuki masa libur sekolah tentunya menjadi momen yang paling dinantikan oleh anak-anak nih tentunya maupun keluarga untuk melepaskan penat dan juga menikmati waktu bersama. Nah, tentunya jika pendengar masih bingung menentukan tujuannya liburan kemana ya, apalagi mungkin saudara-saudara kita yang ada di pesisir, tentunya mengapa tidak memilih Tanuh Gayu sebagai destinasi wisata. Nah, dataran tinggi pendengar tentunya yang sejuk di jantung Aceh, tentunya menawarkan keindahan alam yang memukau, budaya yang kaya, serta keramahan masyarakat yang siap menyambut setiap pengunjung. Nah, tentunya pendengar ada hikmah yang bisa kita ambil ya, setelah kita terkena bencana, hidrometeorologi dan juga tanah longsor di November kemarin ya. Nah, tentunya pasti ada ujian, kita diberikan kekuatan. Dan ternyata pendengar, setelah pasca bencana, daerah kita ya, khususnya dataran tinggi Tanuh Gayu, semakin dikenal tentunya di Indonesia. Jadi mungkin yang sebelumnya cuman sekedar tahu bahwa kita ada memproduksi kopi dan kopinya terkenal, mungkin sekedar itu saja. Tetapi pasca bencana kemarin pendengar, tentunya seperti yang dapat kita rasakan, sudah mulai banyak baik artis, influencer, selebriti-selebriti yang ada di media sosial, tentunya kini sudah melirik bahwa wah, ternyata tentunya ada tempat-tempat indah tentunya di tengah Aceh. Nah, maka dari itu pendengar, sepertinya cocok juga ya kita berlibur di liburan sekolah ini, membawa anak-anak kita ke dataran tinggi Tanuh Gayu tentunya.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Ah, biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
2: FYI for Yay Info.

Nah, tentunya pendengar, saat pendengar tentunya berkunjung ke Tanuh Gayo ya, jangan lewatkan juga pendengar tentunya pesona Danau Laut Tawar yang menjadi ikon wisata Kota Takengon. Hamparan air yang luas dengan latar pegunungan menghadirkan ketenangan tersendiri. Tentunya pendengar juga bisa menikmati panorama dari Pantan Terong, salah satu lokasi terbaik untuk menyaksikan keindahan kota di Takengon tentunya. Nah, biasa saya pribadi sendiri pendengar, ke Pantan Terong paling enak sepertinya siap sholat subuh ya. Nunggu matahari terbit sambil ngopi di puncak Pantan Terong rasanya tentunya sangat menenangkan hati. Nah, bagi pendengar yang apalagi yang saudara kita yang ada di pesisir ya, pasti jarang-jarang mengetahuinya. Nah, tentunya peringat di daerah tengah Aceh tentunya kita bisa melakukan hal-hal seperti tadi, seperti melihat sunrise ya, tidak hanya sunset tentunya, dikarenakan biasanya kalau untuk sunset itu lebih cocok ke daerah-daerah pesisir. Nah, kalau kita di daerah pegunungan pendengar ya, dataran tinggi, tentunya pesona sunrise tentunya tidak kalah menarik daripada sunset. Nah, bagi pecinta petualangan, Waterlogger tentunya dapat juga menjadi pilihan untuk menikmati udara segar sambil bersuah foto bersama keluarga. Jangan lupa pula pendengar nanti mencicipi makanan khas Gayo yang mendunia sambil belajar mengenal proses pengolahan kopi langsung dari daerah penghasilnya. Nah, katanya tentunya nggak afdol ya di tempat kita kalau belum ngopi di tempat kopi itu sendiri tentunya. Nah, tentunya untuk para pecinta kopi juga terjadi dataran tinggi Tanuh Gayo, baik di Kabupaten Bandung Ria ataupun Aceh Tengah, tentunya banyak sekali tempat-tempat spot kafe menarik. Rasanya kantong dan juga lambung nggak akan kuat ya kalau kita harus mampir hampir di setiap kafe, karena bisa dibilang di daerah kita pendengar ya, di setiap sudut pasti ada kafe ataupun kedai kopi. Nah, selanjutnya mereka nantinya juga akan kita hadirkan beberapa tempat rekomendasi berwisata ya, baik di Aceh Tengah maupun Bandung Meriah. Tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya?
1: Oh.
2: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Nah, kali ini pendengar, kita hadirkan juga ya rekomendasi-rekomendasi bagi pendengar yang ingin bermain-main atau berjalan-jalan berwisata ke dataran tinggi Tanah Gayo. Nah, tentunya pendengar, kalau kita ke pendengar, tentunya nggak wajib ya, tentunya nggak sah kalau kita belum mandi di pemandian air panas di sesi pangbalek tentunya. Dan biasanya pendengar, baik dari situ tentunya ada experience-experience lain juga, baik kita mau mandi di pemandian yang bawah ataupun atas, atau juga di Kenine juga sudah ada buka tempat wisata pemandian air hangat yang baru. Dan juga pendengar, biasanya juga kita pasti mampir ya, bagi pendengar yang mungkin udah sering main-main ke Bandar Meriah, pasti juga pernah merasakan experience gini pendengar, yakni di Masjid Al-Muntakin Cipangbalik ya. Tentunya di sebelahnya juga sudah ada kolam air panas. Di sana kita experience tentunya dengan menikmati hawa yang sejuk, kita bisa menunaikan ibadah sholat lima waktu di sana dan mengambil air wudunya dengan air panas. Pasti tentunya dengan experience-experience baru tentunya ya. Biasa di mana-mana air dingin. Nah, kali ini di Desa Cipangbalik tentunya ada air panasnya. Lalu pendengar, meskipun saat ini kita hanya bisa melihatnya dari jauh, tentunya pesona Gunung Buritelong juga tidak kalah menarik jika kita sudah sampai di Kabupaten Bandar Meriah. Meskipun statusnya masih tetap berada di level 2 pendengar, yakni waspada, kita tidak bisa mendakinya, tetapi kita bisa menikmati keindahannya dari jauh. Olimpiade fisika yang payah. Lalu tempat lainnya pendengar, seperti air terjun yang ada di Desa Tansaran Bidin, tentunya itu juga menarik. Dan untuk di Desa Lampan sendiri pendengar, sebenarnya ada beberapa wisata air ya, tapi karena terdampak banjir jadi mungkin sedang masa recovery, tetapi di sana juga ada 3 air terjun, baik air terjun 1, 2, dan 3 yang bisa pendengar menikmati juga, menikmati waktu bersantai bersama keluarga tentunya. Dan tentunya ada rekomendasi-rekomendasi laginya. Jika pendengar ingin berkunjung baik ke Kabupaten Bandar Meriah dan juga Aceh Tengah, selamat menikmati waktu libur panjang, libur sekolah ini pendengar, nikmati waktu sebaik-baiknya dan habiskan waktu juga lebih banyak bersama keluarga.

2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Nah, tentunya mendengar liburan tentunya bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan alam dan juga budaya kepada anak-anak. Mari kita ajarkan mereka pendengar untuk menjaga kebersihan, menghargai adat istiadat setempat, serta mencintai lingkungan di setiap destinasi yang dikunjungi. Tentunya demikian untuk program kita di Pariwisata untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak juga atas atensi pendengar semua. Tentunya program Pariwisata akan terus hadir di setiap hari Minggunya, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Ha?
1: Nga nalihat tu ayam to?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita adakan cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau UNHAS dikabarkan diancam di drop out atau di DO hanya karena berani demo menolak program MBG dan juga pembangunan Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPBG di kampus. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tunberhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Detik yang berjudul UNHAS bantah isu DO ataupun skorsing mahasiswa gara-gara kritik MBG. Nah, terusnya pendengar, dalam berita itu sendiri dilaporkan bahwa pihak UNHAS membantah isu sanksi drop out ataupun DO yang diancam skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program MBG dan juga pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026. Kesimpulannya pendengar, tentunya ternyata adalah informasinya hoax ya, terkait mahasiswa UNHAS yang diancam drop out usai demo tolak MBG. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya siang nanti tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Info, yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas

tentunya terucapkan selamat pagi menjelang siang untuk pendengar CRRI Rimba Repun Meriah dimanapun Anda berada. Kita masih terus di program RRI Pendengar Rimba Repun Meriah, dan kali ini selingan musik dan juga informasi kita hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
4: Hai, saya Silikon.
5: Saya Midazolidinil Urea.
6: Saya Tritanolamin.
7: Saya Hidroquinon.
8: Saya Mineral Oil.
9: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
10: Saya Etil Paraben.
11: Dan kami adalah
12: Kosmetik Berbahaya.
11: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
12: bersinar.
13: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Nah, baiklah pendengar, masih terus di 90,1 FM di RRI Rimba Raya Benar Meriah. Pada kesempatan kali ini pendengar, kembali kita hadirkan informasi terkini updatean Gunung Buritelong. Laporannya per 24 jam, dirilis pada 20 Juni 2026. Untuk klimatologi pendengar, cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah timur laut, suhu udara sekitar 15 hingga 23 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual, gunung api tertutup kabut dan asap kawah nihil. Visual lainnya pendengar, ada terjadi hujan pada pukul 00 lebih 5 menit hingga 04 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, lalu di pukul 12 dan juga pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk pengamatan kegempaan, ada 5 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 5 hingga 62 mm dan lamanya gempa sekitar 17 hingga 25 detik. Lalu 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 3 hingga 7 mm dan lamanya gempa sekitar 81 hingga 118 detik. Sebagai rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Buritelong tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 2 km. Dan juga tidak berada di daerah Fumalora dan Sulfotara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Nah, tentunya pendengar, kita di SPRI Rimba Raya Benar Meriah akan terus memberikan update terkini ya untuk gunung kita, yakni Gunung Buritelong.

0: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Informasinya lainnya pendengar yang bisa kita hadirkan aturnya dari situs Selamat Berita Resmi RRI, yakni rri.co.id. Berdasarkan klasemen fase grup Piala Dunia 2026 per tanggal 21 Juni 2026, negara yang telah berhasil dan juga memastikan dirinya lolos ke babak 32 besar adalah Meksiko dari grup A, Amerika Serikat dari grup D, dan juga Jerman dari grup E. Ketiga tim tersebut mengunci tiket setelah menyapu bersih dua kemenangan beruntun di laga awal grup mereka masing-masing.

0: PHDI for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krim ya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for yay info.
3: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF korek ini aja ya, soalnya rekening Abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
4: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
3: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul Abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
4: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau Abang mau pinjam uang, pasti Abang datang ke rumah Jenny.
3: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor Abang, profil juga profil Abang. Atau jangan-jangan Abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
4: Waduh, iya lagi Jen. Semalam Abang ada ngeklik link di WA karena katanya Abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
3: Waduh, Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan Abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data Abang loh. Coba Abang bayangkan kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
4: Iya deh. Besok-besok Abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk program kita di Selingan Musik dan juga informasi untuk edisi kali ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Kini pendengar, saya Rikin Tonang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya rekan siar kita Bung Ibnu akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 nanti. Akhir kata, sekali lagi pendengar, saya Rikin Tonang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Bumi adalah rumah bagi anak cucu kita. Wariskan untuk mereka air yang bersih. Maka itu, hematlah dari sekarang.

0: Sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Idola Indonesia Layak Anak, dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelahnya akan ada program Zona Musik dan Informasi. Pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Musik Tradisional dan Budaya. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Takengon dapat Anda ikuti di program Keberseruni. Dan setelahnya akan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, juga kami sampaikan untuk hari ini ada siaran langsung Pesta Bola Dunia pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan lanjutkan dengan program Idola di edisi hari ini dengan program-program seputaran Indonesia Layak Anak untuk Anda semua. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI, Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda.

Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan tetap semangat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan senang sekali saya Ibnu dapat kembali menemani pendengar semua dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Sebuah program yang menghadirkan berbagai informasi dan inspirasi agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, dan berkarakter kuat. Dan spesial hari Minggu ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu anak hebat berani berkata jujur. Dan pendengar, pernahkah kalian melakukan kesalahan lalu merasa takut untuk mengakuinya? Atau mungkin pernah tergoda untuk berkata tidak jujur agar terhindar dari teguran? Padahal, kejujuran adalah salah satu sikap mulia yang harus kita biasakan sejak kecil. Anak yang jujur adalah anak yang berani mengatakan hal yang sebenarnya. Memang, berkata jujur terkadang tidak mudah, ada rasa takut dimarahi, atau membuat orang lain kecewa. Namun pendengar, dengan berkata jujur, kita sedang belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Misalnya, ketika tidak sengaja memecahkan gelas di rumah, lebih baik mengaku kepada orang tua daripada menyalahkan orang lain. Saat lupa mengerjakan tugas sekolah, katakan dengan jujur kepada guru dan berjanji untuk lebih bertanggung jawab. Kejujuran akan membuat hati menjadi tenang dan orang lain pun akan lebih menghargai kita. Dan pendengar, menjadi anak hebat bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan ya. Anak-anak hebat adalah anak yang berani mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berusaha memperbaikinya. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, jujur kepada orang tua, guru, teman, dan juga kepada diri sendiri. Jadikan kejujuran sebagai kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui tema hari ini, pendengar semakin termotivasi untuk menjadi generasi Indonesia yang berani, bertanggung jawab, dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Dan saya Ibnu, pamit undur diri di program Idola ini, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi menjadi bahan renungan bagi kita semua. Dan juga semakin termotivasi untuk menjadi generasi Indonesia yang berani, bertanggung jawab, dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Dan pendengar, tetap semangat belajar, rajin beribadah, hormati orang tua dan guru, sayangi teman-teman, serta ingatlah bahwa anak hebat adalah anak yang berani berkata jujur, karena kejujuran adalah awal dari kepercayaan. Dan pendengar semua, juga kami sampaikan untuk hari ini di pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti ada siaran langsung pesta bola dunia antara Tunisia versus Jepang, dan Anda dapat mendengarkan program ini di Pro1 RRI Takengon dan akan disiarkan langsung oleh Pro3 dan seluruh Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Dan pendengar, akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat dan salam sehat untuk Anda semua.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
2: Hey, bersiapa? Saya Isra Dusman Alga ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

0: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.
1: FYI for Yay Info.
2: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku ini takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat, yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut
2: pramugarinya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah, yuk.
1: FYI for Yay Info.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id dari Mamuju. Dalam upaya mendorong pemenuhan hak anak untuk memperoleh informasi layak anak, Forum Anak Kabupaten Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media digital. Salah seorang anggota Forum Anak Kabupaten Mamuju, Clarissa Velope, dalam dialog pengarus utamaan gender di RRI Mamuju pada Senin 18 Mei 2026, mengatakan dengan adanya gerakan informasi layak anak, pemerintah berupaya untuk memastikan anak-anak di Indonesia memperoleh informasi yang aman dan sesuai usianya. Namun pendengar, menurutnya orang tua tetap memiliki peran krusial untuk mencegah jika terdapat konten di media sosial yang tidak layak dikonsumsi oleh anak. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penggunaan ponsel cerdas di era digital menghadirkan berbagai tantangan bagi anak maupun orang tua, sehingga pengawasan penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan sejak dini. Melalui keterlibatan orang tua dalam pendampingan anak, Forum Anak Kabupaten Mamuju berharap anak-anak dapat memperoleh informasi layak anak demi mewujudkan pemenuhan hak pada anak. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan kami sampaikan kembali pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti akan ada siaran langsung pertandingan Pesta Bola Dunia antara Tunisia versus Jepang. Dan pendengar, Anda dapat mendengarkan siaran langsung tersebut di FM 90,3 MHz dan juga di 90,1 MHz. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini." Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar masih terucap selamat pagi menjelang siang bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Dan tetap semangat tentunya kami ucapkan bagi Anda. Dan satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dari Mamuju, pendengar, RRI Mamuju dan Forum Anak Kabupaten Mamuju menandatangani nota kesepahaman tentang pelibatan anak dalam penyiaran. Kerjasama ini bertujuan melatih keterampilan, mengembangkan bakat anak serta mewujudkan Kabupaten Mamuju sebagai ruang ramah anak. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratus Soleha, usai penandatanganan pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan MOU tersebut mencakup peningkatan partisipasi anak dan pemenuhan hak anak. Menurutnya media penyiaran menjadi sarana publikasi, dialog, dan pelibatan forum anak dalam berbagai program radio. Kerjasama ini juga mengoptimalkan laman dan media yang tersedia sebagai sarana penyebaran informasi. Fokus utamanya adalah program Indonesia Cerdas dan Indonesia Layak Anak di Kabupaten Mamuju. Program ini sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing pihak. Forum Anak Mamuju berharap kolaborasi terus berlanjut secara berkelanjutan. RRI Mamuju berkomitmen mendukung pemenuhan hak anak melalui siaran yang edukatif dan inspiratif. Sinergi ini diharapkan mencetak generasi muda yang percaya diri dan berdaya saing. Dan pendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang tetap bersemangat untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan kembali kami ingatkan, pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti akan ada pertandingan pesta bola dunia antara Tunisia dan melawan Jepang. Dan siaran ini akan dapat Anda dengarkan di Pro 1 RRI Rimba Raya di 90,1 MHz yang kami relay dari Pro 1 RRI Takengon di 93,00 MHz. Dan mendengar tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyerga dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini.
2: Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.

Saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sedehnara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanah Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia antara Tunisia melawan Jepang. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Tirta Bengi.
1: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar menarankan wawancara akhir atau fit and proper test calon Direktur PDAM Tirta Bengi. Kegiatan berlangsung di Pendopo Bupati siaranan secara daring melalui Zoom Meeting menjadi tahapan kemarin sebelum penetapan urun pengangkatan Direktur hari kuasa pemilik modal atau KPM. Wan Prosesor Bupati selaku KPM menarankan pendalaman visi-misi, kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta strategi calon direktur dan mengembangkan PDAM Tirta Bengi. Bupati Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa ini tahapan seleksi iaranan secara objektif, transparan, sesuai ketentuan si berlaku, guna mendapatkan pemimpin si profesional, berintegritas, mampu meningkatkan kualitas pelayanan wehinum ke masyarakat. Bupati pun menilai PDAM Tirta Bengi strategis perani dan memenuhi kebutuhan dasar nih masyarakat, karena yang diperlukan direktur si mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kinerja perusahaan, memperluas cakupan layanan, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya weh di Kabupaten Bandar Meriah. RRI Takingan, Rani Aurora, menyawahni kabar seruni.
0: Kami sawahun mion, sarumah warga di Kampung Weh Porang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bandar Meriah, mesiut Sabtu Mane sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Sarang rumah warga di Kampung Wiporak, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bandar Meriah, musiut Sabtu Mane sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Calon Reje Kampung Wiporak terpilih, Saidil Mitra, menyalahkan waktu musibah terjadi umah germujema, karena empun umah tengah belum kumpul skin mengenal pinang. Akibat peristiwa ini, wewene bangunan rumah urung misi gerita selamatan. Bahkan, roa kereta jenis Honda Beat urung Suzuki Satria siara iwan rumah pe meh musiut. Saidi berharap pemerintah daerah urung pihak terkait mukrenya menosah bantuan kin korban, terutama tenda darurat kin tempat taring sementara. Pasali, lokasi rumah ni korban gap ari pemukiman warga leni. RRI Takingan, Rani Aurora, kin kabar serleni menyawahan.
0: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keberseluni ari RRI Takengan inantinan keberseluni selengkapi jeplu wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan Keberseluni bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Payagajah, Simpang 3, Redelung, Bandar Meriah. Dan pendengar, seperti biasa kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Στα σογκονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam di udara Rimba Raya, silakan di 0853817930. Dan pendengar, sebagai lagu pembuka di edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026 di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, di siang ini akan kami hadirkan sebagai lagu pembuka darinya Hamdan ATT dengan judul Secangkir Kopi. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Ciau nih.
0: FYI for Yay Info.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bung Ibnu, siang kembali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini darinya Pawang Lisik dari seputaran Wihlukup Kekuyang. Dan mau request lagu mau request lagu dangdut ya, judulnya Harta dan Cinta. Salam sehat selalu buat Bung Ibnu sekeluarga. Terima kasih. Dan juga Bung Cibro sekeluarga dan penyiar yang lainnya. Dan salam sehat selalu buatnya pendengar RRI Rimba Raya dan semua-semua dimana saja berada. Terima kasih kembali buatnya Pawang Lisik di seputaran Wihlukup Kekuyang. Dan mendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang ini. Silakan di 0853-8179-3206. Bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam di udara frekuensi 90,1 MHz di Rimba Raya, silakan di nomor yang kami sebutkan tadi ya. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan lagu-lagu yang sudah direquestkan darinya Pawang Lisik tadi dengan judul Harta dan Cinta. Dan berikutnya akan dilanjutkan nantinya dengan judul Gali Lobang Tutup Lobang dari vokalnya versi rock dangdut ya, dari Bung Roma Irama tentunya. Dan tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: For Yay Info.
2: Wih, mantep.
3: Hey.
2: Ya.
3: Ah,
2: latihan band yuk.
3: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
2: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
3: Tadi dulu sebentar.
2: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
3: Bukan,
2: terus?
3: Itu suara perut gue, lapar banget. Gue cari makanan dulu ya.
2: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
3: Boleh.
2: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula, yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
3: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh.
2: Loh.
3: Biarin aja, lapar terus.
2: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
3: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
2: Yeay.
1: FYI, for Yay Info.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kejadian bahwa Tugu Smart Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat ambruk akibat guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 melanda wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah pada 16 Juni 2026. Faktanya mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci foto Tugu Smart ambruk akibat gempa di Palu, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari sulbar tribunnews.com, Kepala Kesbang Pol Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir memastikan informasi Tugu Smart ambruk adalah narasi hoax atau tidak benar. Ia menyebutkan foto yang beredar diduga hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Darwis pun meminta masyarakat untuk menyaring informasi yang diterima sebelum menyebarkannya di media sosial. Setelah dicek menggunakan perangkat AI or not, foto yang menampilkan Tugu Smart ambruk terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 66%. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami temani Anda mendengar dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam di udara Rimbaraya, silakan di 0 yang kami sebutkan, nomor yang kami sebutkan tadi ya. Dan pendengar, kembali kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimbaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bung Ibnu, mau request lagu darinya Pita Alpia dong, Satu Rasa Cinta. Lagi, oh maksudnya dari ya, dari Bidadari Tanpa Sayap nih di seputaran Kekuyang. Salam kin bebewene deh, kami ini tengah impus nini bang. Isian porak ilan loyone kune cuaca. Oh, di Benar Meriah di seputaran Simpatika sudah hujan ya, cukup deras nampaknya di luar. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di era digital, jejak kita di internet ibarat tinta permanen. Bijaklah sebelum membagikan informasi, karena sekali terunggah, sulit untuk dihapus. Ingat, literasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab. Gunakan teknologi untuk tumbuh, bukan untuk tenggelam. Literasi digital membantu kita memilah informasi, menjaga privasi, dan tetap produktif di dunia maya.
1: FYI, for yay info.

0: Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI, for yay info.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda, data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.

0: Kabupaten Gayolos dikenal sebagai daerah ladang ganja. Tapi sejarah telah berubah. Berkat kerjasama BNN, pemerintah dan masyarakat, warga Gayolos kini beralih dari menanam ganja menjadi menanam kopi. Seperti disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto.
1: Berhasil mengajak warga setempat Gayolos yang tadinya mereka ini menanam ganja. Nah, kita berikan pemahaman dan pelatihan masyarakat setempat mau menanam kopi di atas bekas lahan ganja.
0: Kopi Gayo yang harum dan mendunia bukan hanya membawa kesejahteraan bagi petani, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjauhi narkoba berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, dan satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, informasi tentang sering sulit istirahat, coba ganti spray dengan warna ini. Warna spray memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dan menenangkan tentunya ya. Pemilihan warna yang tepat dapat membantu penghuni merasa lebih rileks setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Warna biru menjadi salah satu pilihan yang banyak direkomendasikan untuk kamar tidur. Warna ini identik dengan ketenangan dan sering dikaitkan dengan suasana yang mendukung relaksasi. Selain biru, pendengar, warna hijau juga dapat menghadirkan kesan sejuk dan alami. Nuansa yang terinspirasi dari alam tersebut mampu memberikan rasa nyaman saat beristirahat. Warna putih tetap menjadi favorit karena memberikan kesan bersih dan lapang. Penggunaan spray berwarna putih juga memudahkan pemilik kamar memadukannya dengan berbagai dekorasi. Bagi yang menyukai nuansa hangat, warna krim atau beige dapat menjadi pilihan. Warna ini mampu menciptakan suasana yang lembut tanpa membuat kamar terasa terlalu ramai. Warna pastel, pendengar, seperti lavender, pink muda atau biru muda juga banyak digunakan untuk menciptakan kesan tenang. Selain memberikan tampilan yang estetik, warna-warna tersebut dapat membuat kamar terasa lebih cerah. Sebaliknya, warna-warna yang terlalu mencolok sebaiknya digunakan secara bijak pada area tempat tidur. Warna yang terlalu terang dapat memberikan stimulasi visual yang lebih kuat dibandingkan warna-warna lembut. Pada akhirnya pendengar, pemilihan warna spray perlu disesuaikan dengan selera dan kenyamanan masing-masing individu. Kamar tidur yang terasa tenang akan membantu menciptakan suasana istirahat yang lebih menyenangkan. Dan pendengar, 29 menit telah berlalu dari pukul 14 dan masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk berbagi cerita bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan bagi Anda, kami ingatkan yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206 di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: FYI for yay info.
1: Oh, wagapat. Oh yes.
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
3: iya.
2: ngeri
3: ya,
2: iya.
3: Keren kan?
2: Keren,
3: wih banget.
2: Singkopnya mantap.
3: Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu nggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia.
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.
4: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, informasi terakhir di Pro Dangdut adalah kita di edisi hari ini. Amankah tempat tidur yang menempel pada tembok kamar mandi? Dan berikut penjelasannya. Menempatkan tempat tidur menempel pada tembok yang berbatasan langsung dengan kamar mandi umumnya tidak berbahaya. Namun pendengar, masyarakat perlu memperhatikan kondisi kelembapan pada dinding untuk mencegah munculnya jamur. Menurut World Health Organization atau WHO, kelembapan yang menetap pada bangunan dapat memicu pertumbuhan jamur dan mikroorganisme lain di dalam ruangan. Kondisi tersebut diketahui berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan pernapasan, alergi, dan asma. Sementara itu, Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebut jamur dapat tumbuh pada area yang memiliki kelembapan berlebih, termasuk dinding yang mengalami rembesan air. Dan karena itu, sumber kelembapan perlu segera diatasi untuk mencegah pertumbuhan jamur di dalam rumah. CDC juga menjelaskan bahwa paparan lingkungan yang lembab dan berjamur dapat menyebabkan hidung tersumbat, batuk, iritasi mata hingga reaksi alergi pada sebagian orang. Risiko tersebut cenderung lebih tinggi pada penderita asma dan individu yang sensitif terhadap jamur. Oleh karena itu pendengar, pemilik rumah disarankan untuk rutin memeriksa kondisi tembok yang berbatasan dengan kamar mandi. Tanda-tanda seperti cat mengelupas, bercak hitam, bau apek, atau dinding yang terasa lembab perlu segera ditangani. Memberikan sedikit jarak antara tempat tidur dan tembok juga dapat membantu menjaga sirkulasi udara. Selain itu, ventilasi atau exhaust fan dapat memberikan pada kamar mandi untuk membantu mengurangi penumpukan uap air yang berpotensi meningkatkan kelembapan ruangan. Dengan demikian pendengar, tempat tidur yang berada di dekat tembok kamar mandi tetap aman digunakan selama dinding dalam kondisi kering dan bebas rembesan. Yang perlu diwaspadai bukan posisi tempat tidurnya, melainkan kelembapan yang dapat memicu pertumbuhan jamur dan menurunkan kualitas udara di dalam rumah kita. Dan pendengar, dua buah lagu penutup sebagai jumpa kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, dan sekaligus menutup perjumpaan kita dan bersama saya Ibnu. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Spotify for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari Blangkejeren, Bupati Gayolues Suhaidi menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS yang ke-16 tahun 2026 yang diikuti ribuan petani, nelayan, dan penyuluh seluruh Indonesia Sabtu 20 Juni 2026. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan ketahanan pangan, dukungan anggaran teknologi, dan akses pasar bagi petani. Keikutsertaan pemerintah Kabupaten Gayolues dalam ajang nasional tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan kopi Arabica Gayo dan kakao sebagai komoditas unggulan daerah. Produk kopi dan coklat berbahan kakao lokal diperkenalkan kepada pelaku usaha dan calon pembeli dari berbagai daerah. Bupati Suhaidi menyebut PENAS menjadi momentum strategis untuk memperluas jaringan pasar, membuka peluang investasi, serta meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Gayolues di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, kopi dan kakao memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu diperlukan dukungan pemerintah melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan sektor pasca panen dan hilirisasi. Ia berharap kopi dan kakao dapat menjadi komoditas unggulan nasional sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk dan kesejahteraan petani di Gayolues.

0: Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Irani Rimbaraya dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, penuh semangat dan tetap bahagia menjalani aktivitas di penghujung hari ini. Kembali mengudara bersama saya sendiri Panonera, menghadirkan sapaan hangat dari udara Irani menemani waktu sore pendengar dengan beragam informasi, inspirasi serta pilihan lagu-lagu yang terbaik yang siap menjadi teman perjalanan pulang, teman istirahat, maupun teman berkumpul bersama keluarga tercinta. Mari pendengar, sejenak lepaskan penat setelah menjalani rutinitas sepanjang hari ini. Nikmati suasana sore yang teduh dengan hati yang penuh rasa syukur, karena pendengar setia senja selalu membawa pesan bahwa selalu ada harapan baru untuk esok yang lebih baik. Tetap bersama Radio Republik Indonesia Pendengar, Radio Kebanggaan Bangsa yang hadir untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. RRI setia menemani dan menyatukan negeri melalui udara. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang bisa Anda ikuti hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Di antaranya musik dan informasi hingga pada pukul 17, yang nantinya setelahnya ada lintas 17 Korwil Aceh yang disiarkan di RRI Pro 1 Maraja. Berikutnya kembali kita ke RRI Maraya hingga pada pukul 18. Kami akan hadirkan lagu-lagu Gayo dan juga informasi yang bisa kami bawakan ke rumah lingkar Anda sembari menunggu Cepakta pada pukul 18. Pada pukul 18 hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat, kami akan putarkan lagu-lagu religi dan popular islami sebelum kita menunggu ajian maghrib tiba. Pada pukul 19 hingga pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Bagian Barat, kami akan putarkan lagu-lagu kami akan relay di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Dan setelahnya hingga pada pukul 20 kami akan putarkan lagu-lagu religi kembali yang bisa kami putarkan sampai kita menunggu juga ajan isya tiba. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi-informasi acara yang dapat Anda ikuti. Dan baiklah pendengar, lagu-lagu berikut kami akan putarkan untuk pendengar yang sedang mendengarkan kami lewat radio manual ataupun melalui radio digital di frekuensi 10,1 MHz. Kami akan putarkan sebelum kami sampaikan informasi di sore hari ini.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Goethe menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Goethe layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Goethe sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Goethe tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih terucap selamat sore pendengar di Rimba Raya di mana pun Anda berada. Pendengar, bagi yang sedang bekerja ataupun yang sedang istirahat menemani kami di sore hari ini, semoga Anda tetap semangat pendengar dan tetap menikmati acara-acara yang kami bawakan ke depannya hingga di malam nanti. Kami sampaikan informasi yang bisa kami bawakan di sore hari ini terkait dengan Saskap Tahiti buka ruang inovasi pegawai lewat kompetisi gagasan Set Cup Gengs. Pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menginisiasi kompetisi gagasan Set Cup Gengs di lingkungan Sekretariat Kabinet. Program tersebut menjadi wadah bagi pegawai menyampaikan ide, inovasi, dan solusi kebijakan. Kompetisi itu diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah serta cita-cita presiden. Langkah tersebut juga menjadi ruang pengembangan gagasan yang lebih terstruktur. Nah, pendengar, berdasarkan unggahan dari Instagramnya @sekretariat.kabinet di Minggu 21 Juni tahun 2026 ini, sebanyak 106 personal mencakupi proposal mengikuti kompetisi tersebut. Proposal berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Proses seleksi kemudian dilakukan untuk menjaring ide terbaik dari para peserta. Sebanyak 30 proposal lolos ke babak penyisihan pada 26 April tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 proposal terbaik melaju ke tahap presentasi akhir. Para peserta memaparkan gagasan secara langsung di hadapan Saskap Teddy. Presentasi dilakukan menggunakan format 3 minute pitch pada 8 Juni tahun 2026. Format itu menuntut peserta menyampaikan ide secara ringkas dan efektif. Dalam unggahan itu, kegiatan diharapkan bahwa ide yang muncul tidak berhenti sebagai konsep. Gagasan tersebut diharapkan berkembang menjadi solusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia. Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan juga informasi azan asar untuk wilayah Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya. Tersisa tinggal 39 menit lagi, yaitu pada pukul 16:04 waktu Indonesia bagian barat. Masih panjang waktunya pendengar. Untuk yang bersiap-siap, silakan mendengar. Bagi yang mau berangkat ke masjid ataupun ke musola, karena waktu azan asar untuk wilayah Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya tersisa tinggal 38 menit lagi. Pendengar, di mana pun Anda berada, kita akan nikmati kembali lagu-lagu pop Indonesia yang kami akan putarkan berikut ini. Selamat menikmati.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih pendengar yang sudah memilih RRD, terkhusus RRD Rimba Raya sebagai teman setia di penghujung aktivitas pendengar hari ini. Pendengar di mana pun Anda berada, sore hari ini kami sudah sampaikan informasi sebelumnya yang bisa Anda ikuti di sore hari ini. Dan pendengar, sedikit informasi, nantikan pada pukul 16 kami sampaikan kembali informasi terkini di lintas informasi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

0: Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini.
1: Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.

Halo sobat sehat, punya masalah dengan gigi kuning? Yuk simak tips sederhana untuk menjaga gigi tetap putih dan bersih. Pertama, rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kedua, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mudah membuat gigi kusam, seperti kopi, teh, dan juga soda. Ketiga, jangan lupa rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur segar seperti apel dan wortel yang bisa membantu membersihkan permukaan gigi secara alami. Ingat, senyum cerah dimulai dari gigi yang sehat. Tetap jaga kebersihan mulutmu ya sobat.

pendengar dimanapun Anda berada. Satu lagu berikut ini sebelum kami sampaikan satu informasi terkini di lintas informasi. Narinya Melena Subono dengan judul Seperti.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkini yang dapat Anda dengarkan di Lintas Informasi RRI Pro 1 Rimba Raya. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman Desa Payutumpi, Kecamatan Kepayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu 21 Juni tahun 2026. Satu unit rumah warga dengan seluruh isinya dilaporkan habis dilahap api dalam peristiwa ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah, Andalika, membenarkan peristiwa tersebut. Kebakaran menghanguskan bangunan rumah berkonstruksi papan beserta seluruh peralatan yang ada di dalamnya. Rumah tersebut merupakan milik Amri berumur 46 tahun. Di dalam bangunan tersebut turut terbakar 1 unit sepeda motor serta 5 unit mesin jahit milik pemilik. Kobaran api yang disertai asap tebal sempat terlihat jelas dari jarak jauh dan memicu kepanikan di kalangan warga. Mengantisipasi agar api tidak meluas ke bangunan lain, warga sekitar segera berupaya memadamkan api secara mandiri menggunakan peralatan yang tersedia hingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Mendengar di mana pun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi yang dapat Anda dengarkan pada pukul 16. Anda bisa ikuti Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya pada esok pagi pada pukul 8 di RRI Frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi azan Asar untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya tinggal beberapa menit lagi. 4 menit atau 3 menit tersisa, yaitu pada pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami akan utarakan selamat sambil menunggu azan Asar tiba. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Asar dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Mendengar di mana pun Anda berada, selama menjalankan ibadah salat asar di sore hari ini, dan semoga mendengar kami kita jalankan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mendengar masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kembali, kami akan hibur dengar Anda hingga pada pukul 17. Kita nantikan pada pukul tersebut untuk mengikuti informasi yang datang di lintas 17 skor wilayah C di Rally Pro 1 Madrajeh.

Pernahkah Anda melihat bunga, miniatur rumah, atau karakter lucu yang dibuat dari kertas? Ya, betul. Itulah paper craft. Seni melipat, memotong, dan menyusun kertas menjadi karya tiga dimensi yang indah. Tak hanya sekadar hobi, paper craft mengasah kesabaran, ketelitian, dan kreativitas. Bahan-bahannya pun sederhana. Hanya kertas, lem, gunting, dan sedikit imajinasi. Dari yang kecil seperti gantungan kunci hingga yang besar seperti dekorasi ruangan. Semuanya bisa dibuat dengan tangan dan hati tentunya. Lewat paper craft kita belajar bahwa sesuatu yang tampak sederhana akan menjadi luar biasa asalkan dikerjakan dengan ketekunan dan cinta kepada seni.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

Mendengar di Merapat Nanda Perada, kembali dengan informasi yang bisa kami bawakan ke ruang lingkar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Kali ini informasi yang bisa kami bawakan di sore hari ini mengenai jejak cahaya Islam di negeri Sakura, Muslim Jepang kian bertumbuh. Perkembangan Islam di Jepang terus menunjukkan tren yang menggembirakan. Meski masih menjadi agama minoritas, Islam tumbuh cukup pesat dan semakin berkembang dan mendapat perhatian di negeri Sakura. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah umat Muslim di Jepang mengalami peningkatan yang signifikan, seiring pertamanya pelajar, tenaga kerja, serta pendatang dari berbagai negara, mayoritas Muslim termasuk Indonesia. Kehadiran komunitas Muslim yang semakin besar turut mendorong berkembangnya berbagai fasilitas pendukung, seperti masjid, pusat kegiatan Islam, hingga restoran halal yang kini semakin mudah ditemukan di sejumlah kota besar Jepang. Kondisi ini memberikan ruang yang lebih nyaman bagi umat Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya. Benarnya pendengar, pertumbuhan Islam di Jepang tidak hanya berasal dari kalangan pendatang, semakin banyak warga Jepang yang tertarik mempelajari Islam dan akhirnya memutuskan untuk bermeluk agama tersebut. Mereka tertarik pada nilai-nilai Islam yang mendekatkan kedamaian, kedisiplinan, kebersihan, serta hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan dan sesama. Di lingkungan kampus, komunitas Muslim juga semakin aktif memperkenalkan budaya dan ajaran Islam melalui berbagai kegiatan sosial, diskusi, hingga festival budaya. Upaya ini membantu masyarakat Jepang mengenal Islam secara lebih dekat dan mengurangi berbagai kesalahpahaman yang selama ini berkembang. Pertumbuhan Islam di Jepang menjadi bukti bahwa nilai-nilai universal seperti toleransi, persaudaraan, dan kebaikan dapat diterima oleh berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang budaya maupun kebangsaan. Di tengah modernitas Jepang yang maju, Islam hadir sebagai bagian dari keberagaman yang terus berkembang dan memperkaya kehidupan sosial masyarakat setempat.

Pendengar tahukah Anda, di Indonesia, musim layang-layang biasanya berlangsung saat kemarau, antar bulan Mei hingga September. Cuacanya kering, anginnya pas, sangat cocok untuk menerbangkan layang-layang di lapangan, persawahan, ataupun di tepian pantai. Bahkan di Bali, musim ini jadikan momen spesial dengan festival layang-layang yang meriah. Salah satunya adalah Bali Kite Festival yang rutin digelar di antara bulan Juli hingga bulan Oktober. Tapi ingat, bermain layang-layang juga perlu hati-hati. Pilihlah lokasi yang aman. Jangan dekat jalan raya atau bandara. Untuk anak-anak, pastikan selalu dalam pengawasan orang tua dan jangan gunakan benang atau kawat yang bisa menimbulkan bahaya. Mari kita nikmati indahnya musim layang-layang dan tetap menjaga keselamatan dan kebersamaan karena langit biru makin indah bila dihiasi warna-warni layangan.

Dengar di mana Anda berada, informasi berikutnya di sore hari ini mengenai BMKG minta masyarakat hemat air hadapi El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersama dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan dan dampak turunan, di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air akibat lebar air waduk yang menyusut, bahkan mendengar kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Meski demikian, lanjutnya, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan, namun jauh di bawah normal, terutama di periode Agustus sampai di Oktober. Oleh sebab itu, mendengar, Supari meminta pemerintah dan masyarakat mengambil upaya mitigasi, apalagi musim kemarau kali ini periodenya lebih lama. Salah satunya dengan berhemat air, apalagi masih dipadati oleh hujan. Ia mengatakan, untuk sektor penanian, masyarakat perlu memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga hingga pasokan pangan tetap terjaga. Pemerintah daerah tetap menyiapkan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Pendengar, di mana pun Anda berada, lintas 17 skor wilayah Aceh, saat lagi kita akan ikuti. Tersisa tinggal 8 menit lagi menuju pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lagu berikut pendengar kami putarkan sembari menunggu lintas 17 di RRI Prosa Tuban Aceh.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya Lintas Jumlah Skor Wilayah Aceh yang kita akan dengarkan saat lagi di Radio Pro 1 Banda Aceh. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Universitas Banda Aceh, Selamat Sini bersama presenter dari RRI Kowin Nusantara 17 Melabu, Takengon, Sabang, dan Sikil mengantarkan lintas siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: euforia Piala Dunia dongkrak penjualan perangkat TV digital di Sabang. Berikutnya, Polres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan di Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara MPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulut Miang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya dilaporkan TC Nolidia Putri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung Disdukcapil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
2: Bahkan
1: adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 dataran tinggi Tanah Poyo.

0: Saudara Kapolres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bendera ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

0: tersebut bersumber dari dana bazis atau badan amal zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari personel Polres Bandar Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
1: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 dan kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
2: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bandar Meriah yang sudah membantu aku untuk radiahnya untuk beribadah.
0: Kami menegaskan bahwa kegiatan

0: dan Bandar Raya. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, lintas 17 skor Bel Aceh kita sudah ikuti di RRI Pro 1 Banda Aceh. Pendengar, kembali kita ke RRI Rimbar ya. Karena masih panjang waktunya pendengar hingga pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia bagian barat, kami akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia kembali sebelum kami putarkan lagu-lagu gayo ke rumah negara Anda hingga pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.

RRI, pernahkah Anda melihat bunga, miniatur rumah, atau karakter lucu yang dibuat dari kertas? Ya, betul. Itulah paper crepe. Seni melipat, memotong, dan menyusun kertas menjadi karya tiga dimensi yang indah. Tak hanya sekadar hobi, paper crepe mengasah kesabaran, ketelitian, dan kreativitas. Bahan-bahannya pun sederhana. Hanya kertas, lem, gunting, dan sedikit imajinasi. Dari yang kecil seperti gantungan kunci hingga yang besar seperti dekorasi ruangan. Semuanya bisa dibuat dengan tangan dan hati tentunya. Lewat paper crepe kita belajar bahwa sesuatu yang tampak sederhana akan menjadi luar biasa asalkan dikerjakan dengan ketekunan dan cinta kepada seni.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur KB ngerungoke siaran langsung Piala Dunia, wong wonten ing RRI.

Tahukah kamu, selain rasa pahit pada pari, ternyata pari memiliki keunggulan dan manfaat bagi tubuh kita loh. Yang pertama, kaya akan nutrisi, anti-diabetes, antioksidan tinggi, mendukung kesehatan jantung, sifat anti-inflamasi, mendukung sistem kekebalan tubuh, potensi anti-kanker, membantu detoksifikasi, mendukung kesehatan pada kulit, dan yang terakhir, mengatur pencernaan dengan baik. Nah, jadi kita penting juga ya untuk mengkonsumsi pari dalam jumlah yang tepat dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan individu kamu.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia bagian barat. 30 menit ke depan hingga pada pukul 18. Sembari kita menunggu cek fakta yang nanti kami sampaikan pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, kami akan putarkan lagu-lagu Gayo Kurawan Negara Anda di sore hari ini. Selamat menikmati kembali.

RON BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian besar kendaraan. RON 95, bahan bakar dengan nilai RON 95 ini memiliki kualitas yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah RON 98. Bahan bakar dengan nilai RON 98 memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.

warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri. Dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion, serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal, yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mohon maaf pendengar telah menunggu lama, kami sampaikan informasi cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Mengenai mahasiswa Unhas diancam drop out usai demo tolak MBG adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program makanan bergizi gratis dan penggunaan satwa pelayanan pembunuhan gigi di kampus. Fakta, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turmehok.id. Setelah masukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gara kritik MBG hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan gizi gratis pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni tahun 2026 kemarin. Kami sudah sampaikan informasi di Cepakta, kami sudah sampaikan keruan lingkarannya di sore hari ini. Anda bisa ikuti Cepakta berikutnya di RRI Pro 1 Rimbaraya di esok pagi pada pukul 9 di RRI Pro 1 Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar di manapun Anda berada yang masih setia bersama kami melalui radio manual ataupun melalui radio streaming yaitu di era digital di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar, di manapun Anda berada semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kemudahan dalam setiap urusan. Dan pendengar di manapun Anda berada, dari sore hingga di maghrib nanti pendengar hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, lagu-lagu religi kami putarkan serta pilar-pilar islami kami putarkan juga ke ruang negara sembari menunggu ajian maghrib tiba. Untuk ajian maghrib sendiri, kita nantikan 50 menit lagi yaitu pada pukul 18.54 waktu Indonesia bagian barat. Dan seterusnya lagu-lagu religi kami putarkan berikut ini.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang

dan meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia sampai saat ini di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi berikut ini dan termasuk informasi terakhir yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasinya mengenai Wamen Aircraft dorong ruang komunitas jadi motor literasi anak. Kemenkraf berkomitmen memperkuat ruang komunitas kreatif berperan langsung dalam meningkatkan literasi dan edukasi anak. Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Kerap Irene Umar ke Teras Ekara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat 19 Juni tahun 2026. Dalam kunjungan itu, Irene menginjau langsung aktivitas pembelajaran berbasis komunitas yang juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan non-formal yang berkualitas. Irene mengapresiasi inisiatif Teras Aksara yang dinilai mampu menjadi ruang interaksi edukatif bagi anak dan generasi muda. Menurutnya pendengar, keberanian bermimpi dan kemampuan beradaptasi menjadi bekal penting bagi anak-anak Indonesia dalam menghadapi masa depan. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan tidak semata diukur dari materi, melainkan dari manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Kegiatan kunjungan turut diisi dengan sesi belajar lewat bermain bersama Asosiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia. Mereka juga memperkenalkan board game lokal sebagai media pembelajaran interaktif. Selain itu, para siswa juga menampilkan karya kreatif dalam pameran bertajuk Museum Mimpi Anak. Sementara itu, pendiri Teras Aksara Sri Suryandari menyebut kunjungan Wamen Aircraft sebagai kehormatan besar bagi komunitas itu. Pendengar di mana pun Anda berada, bagi pendengar yang mau mencari informasi terkini lainnya atau mencari informasi seperti olahraga, musik, hobi, ataupun informasi lainnya, bisa Anda kunjungi website resmi RRI, yakni rrd.co.id. Bisa juga Anda bisa menginstal dua aplikasi di Play Store, aplikasi RRI Digital, dan juga RRI News yang bisa Anda install di Play Store. Pendengar, di mana pun Anda berada, kami kembali dengan lagu-lagu religi yang bisa kami putarkan ke ruang dengar Anda. Dan kami langsung saja sampaikan informasi azan maghrib tiba, tinggal berapa menit lagi pendengar, 26 menit tersisa, yang ada pada pukul 18:54 waktu Indonesia bagian barat. Jadi sudah saatnya pendengar untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib bagi pendengar yang mau melaksanakannya di masjid ataupun di musola, karena waktu azan untuk maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya tinggal 25 menit lagi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan nikmati bersama lagu religi berikut ini.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar, azan maghrib kita akan dengarkan di sore hari ini. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka 45 Jatilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung suasana pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Semarang. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu,

0: terluar dan tertinggal. Pada kunjungannya, Dinas Utara Mendik Dasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa Dinas Utara semakin meningkat.
2: Kita bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nyastara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyastara.
3: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendik Dasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyastara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
6: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
6: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
7: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
6: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek rumah sakit umum daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek rumah sakit umum daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Deni Ahmad.
9: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambah, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian deck Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut.

0: Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
2: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikinlah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Provinsi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi 26 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Sat Alam. Alam.
5: Ya, kedengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPI Saudi, Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Hajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Iksan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali melaksanakan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Iksan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86 ribu jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke

0: Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
4: Yang seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan kepada masyarakat, dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak guna yang lain.
3: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
5: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah asrama ini tidak mau ikut rombongan.
3: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Informasi dari negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 3:00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara sama Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang kuat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma berbincang bersama Gareth Bale mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol makan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral di malam hari ini. Tadinya pada pukul 19 hingga pada pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, kembali kita Kirani Rimbaraya. Pendengar di mana-mana Anda berada yang masih setia menemani kami sampai saat ini di frekuensi 10,1 MHz. Dan juga masih dengan saya sendiri, penonton yang masih temani dan hibur dengan Anda. Tentunya masih dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati hingga pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Lagu yang kami akan putarkan masih dengan lagu-lagu religi, pendengar. Dan juga ada mimbar agama yang bisa kita nikmati di malam hari ini. Kita sembari menunggu juga azan Isya, pendengar, yang berada pada pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pendengar, sisa waktunya tersisa tinggal 35 menit lagi. Kita akan nikmati bersama mimbar agama dan juga lagu-lagu religi berikut ini. Selamat menikmati kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja, dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia, mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu, menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan, serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, di mana pun Anda berada, gak terasa waktu kita untuk hari ini tinggal sedikit lagi pendengar, tersisa tinggal 6 menit lagi. Pendengar, di mana pun Anda berada, kami ucapkan juga terima kasih untuk pendengar yang selalu setia menemani kami dari awal sampai akhir. Bagi pendengar yang sedang mendengarkan kami tadinya pada pukul 5 pagi ataupun sampai saat ini masih mendengarkan kami ucapkan terima kasih atas apresiasi pendengar. Dan mohon maaf pendengar, mungkin ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Pendengar, di mana pun Anda berada, kami akan putarkan satu lagu berikut sebagai akhir perjumpaan kita di malam hari ini. Dan saya Manara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan berikutnya pendengar, kita bisa menantikan program-program yang hadir di RRD Pro 1 Takengon di 93 MHz pendengar. Nantinya pada pukul 20 hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Bagian Barat. Karena pendengar pada pukul 23 waktu Indonesia Bagian Barat kita akan dengarkan bersama. Kita akan menikmati juga pertandingan Pesta Bola Dunia tahun 2026. Di tanggal 21 Juni tahun 2026 yang nantinya disiarkan di RRI Pro 1 Takengon dan di RRI Pro 2 Takengon yang kita akan dengarkan dengan sportcasternya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih kembali dan saya Purnara pamit undur diri dari luar negara Anda. Kita akan nantikan juga ajan Isya yang hadir pada pukul 20.05 waktu Indonesia Bagian Barat yang kita akan dengarkan di RRI Pro 1 Takengon. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan dan RRI Rimbaraya terus mengendara dan sekali udara tetap di udara.

malam pendengar dan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Kemudian ajan isya kita sudah dengarkan bersama. Untuk selanjutnya ya, ada rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita.

pembaruan data melalui sistem informasi partai politik SIPOL menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan validitas administrasi kepemiluan sekaligus mencegah sengketa pada tahapan pemilu mendatang. Temuan itu mengemuka dalam sosialisasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL semester 1 tahun 2026 yang digelar Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Gayolues di aula kantor KIP setempat. Panwasli Gayolues menilai sosialisasi tersebut penting untuk mengingatkan partai politik agar lebih aktif memperbarui data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor tetap melalui SIPOL. Kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor tetap melalui SIPOL. Demikian untuk informasi lintas informasi Pro 1 RRI Takengon malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: Pagi itu, suasana di rumah sederhana milik Bu Aminah terasa berbeda. Bukan karena hujan atau badai, tapi karena beban ekonomi yang mulai terasa berat.
1: Ya Allah, uang belanja makin menipis. Beras tinggal sedikit, bagaimana ya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ada kerja hari ini?
2: Belum ada, Ma. Proyeknya lagi sepi. Udah 3 hari ini gak ada panggilan.
1: Innalillah. Ya sudah, Pak. Kita hadapi sama-sama ya. Bu, Nina lapar. Hari ini kita makan apa? Kita masak seadanya ya, Nak.
0: Siang itu, Bu Aminah menyapu halaman belakang rumahnya. Tanah kosong terbentang, tak pernah dimanfaatkan.
1: Assalamualaikum, Bu Aminah.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Rina, silakan masuk.
3: Lagi bersih-bersih ya, Bu? Wah, sayang sekali, perkarangannya luas, tapi kosong.
1: Iya, Bu, gak tahu mau diapakan. Kenapa gak ditanamin saja? Cabai, kangkung, bayam. Cepat panen dan bisa bantu dapur.
3: Memangnya bisa, Bu? Saya gak pernah berkebun soalnya.
1: Bisa, saya bantu. Kita mulai dari yang sederhana. Sekarang banyak yang sukses dari pekarangan diri sendiri loh.
0: Ucapan Bu Rina seperti membuka pintu harapan bagi Bu Aminah. Hari demi hari, Bu Aminah mulai mengolah pekarangan. Dengan bimbingan Bu Rina, tanah kosong itu mulai berubah.
1: Bu, Nina mau bantu siram tanaman.
3: Iya, Nak. Pelan-pelan ya, jangan terlalu banyak airnya.
2: Wah, ini apa, Ma?
3: Ini kebun kita, Pak. Kita tanam sayur supaya nggak selalu dibeli di pasar.
2: Memangnya bisa bantu ya?
3: Insya Allah, Pak. Kita coba dulu ya.
0: Awalnya ragu, namun Pak Haris perlahan mulai ikut membantu. Beberapa minggu berlalu, tanaman mulai tumbuh subur. Harapan pun ikut berkembang.
1: Bu, cabainya udah merah. Banyak sekali. Alhamdulillah, akhirnya kita panen juga ya.
2: Masya Allah, ini hasil kerja kita mah.
1: Iya, Pak. Kita bisa pakai.

0: dipakai untuk masak, bahkan dijual.
1: Hari itu, Bu Aminah mencoba menjual hasil panennya di pasar.
2: Cabenya segar sekali, Bu. Saya beli ya.
0: Silakan, Bu. Terima kasih ya.
1: Sedikit demi sedikit, hasilnya mulai terasa.
3: Mah, sekarang kita sudah nggak khawatir lagi soal belanja nih.
0: Alhamdulillah, Pak. Dari pekarangan kecil ini, kita bisa bertahan.
4: Saya bangga sekali, Bu Aminah. Sekarang bahkan bisa jadi contoh untuk warga lain.
3: Terima kasih banyak, Bu Rina. Kalau bukan karena saring Ibu.
4: Yang penting kemauan. Pekarangan itu aset kalau dimanfaatkan dengan baik.
1: Kisah Bu Aminah mengajarkan kita bahwa solusi kadang ada di sekitar kita. Pekarangan rumah bukan sekedar tanah kosong, tapi peluang untuk bertahan, bahkan berkembang.
0: Bu, nanti kita tanam lagi ya, biar lebih banyak.
4: Iya, Nak. Kita terus berusaha ya.
1: Mari manfaatkan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Dari langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar. Demikian mini drama dengan judul Dari Tanah Kosong Jadi Penopang Hidup. Diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Bu Aminah, Gio sebagai Pak Haris, Ana Dina sebagai Nina, Ica sebagai Ibu Rina. Terima kasih.

Tahukah Anda, waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk saat lagi ruang komunitas akan hadir menemani kebersamaan kita. Dan kita juga sambil menanti ya untuk sambungan bersama narasumber kita, ada Bang Mulkan Fadli, anggota Coilovers Aceh. Malam ini kita akan mengenal lebih dekat Coilovers Aceh, menyatukan hobi dan silaturahmi melalui keindahan ikan koi. Namun sambil menanti ya untuk tersambung bersama beliau, ada beberapa pilihan lagu, informasi juga yang masih akan hadir nantinya menemani kebersamaan kita. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, sekilas ya ngomongin soal ikan koi, ikan yang konon secara spesifiknya itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karpet, lebih spesifik lagi merujuk pada nisikigoi yang kurang lebih bermakna ikan karpet yang bersulam emas atau perak. Dan konon kalau di Jepang ikan koi ini menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Dan ini karena koi merupakan homofon untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk kap amur yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak, dan seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas Cyprinus carpio, padahal secara genetik berbeda keduanya. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah dan di luar rumah, karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan. Karena ikan koi berkerabat dengan ikan mas, dan oleh karena itu di Indonesia banyak orang yang menyebutnya ikan mas koi. Seperti apa sih sebenarnya ya ngomongin soal koi lovers Aceh sendiri, dan seberapa banyak sebenarnya untuk anggota dari koi lovers ini, nanti kita akan ulas bersama Bang Mulkan Fadli ya, dari koi lovers Aceh. Tetap stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, ya kita masih menunggu nih untuk sambungan kita bersama narasumber kita untuk malam ini dari Koi Lovers Aceh. Namun, kita juga masih mengulas sedikit ya, ngomongin soal konon jenis ikan koi ini sendiri juga dibedakan nih tergantung dari warnanya, polanya, dan ukurannya. Beberapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan juga krim. Jenis koi paling dikenal adalah jenis gosangke yang terdiri dari kohaku, taiso sansoku, dan soa sansoku. Nah ini yang lovers-nya lah yang gitu paham ya setidaknya untuk ngomongin soal ikan koi ini sendiri. Dan sambil menanti juga nih untuk sambungan kita kembali ya, ada satu lagu yang juga masih akan hadir untuk malam ini.

Checking On, kanal informasi dan inspirasi. Dan jam seperti ini juga sepertinya RR Rimba Raya sudah bergabung bersama kita di 90,1 FM. Selamat malam ya. Jumpa kembali untuk program Ruang Komunitas yang menemani kebersamaan kita, yang menemani kebersamaan kita tentunya untuk malam ini. Dan pendengar, ya, untuk Ruang Komunitas malam ini kita akan mengulas tentang mengenal lebih dekat koi lovers Aceh, menyatukan hobi dan silaturahmi melalui keindahan ikan koi. Dan melalui sambungan telepon bersama Bang Mulkan Fadli, anggota koi lovers Aceh. Baik, Nur, langsung sapa. Assalamualaikum, Bang.

0: Aman ya?
1: Aman, alhamdulillah aman. Emang Bang Mulkan di mana sih posisi?
0: Di Bang Aceh.
1: Oh, masya Allah. Makanya ini ya, berarti yang apa ya? Untuk provinsi nih levelnya ya, untuk koil levelnya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, Bang, ini bisa disampaikan ya, ngomongin soal komunitas ini yang konon memiliki kecintaan terhadap keindahan ikan koi. Hobi yang pastinya tidak hanya berbicara tentang memelihara ikan, tapi tentang banyak hal lah gitu ya. Boleh diceritakan nih Bang, awal mula terbentuknya Koi Lovers Aceh itu seperti apa?

0: kemudian bagaimana membuat kolam yang ideal untuk ikan lah, nggak mesti koi, untuk ikan. Nah, sehingga karena kesulitan mendapatkan informasi yang clear dari internet, akhirnya kita ngumpul-ngumpul. Nah, sampai akhirnya jadilah satu komunitas. Nah, awalnya setelah di komunitas terbentuk, kita udah pelihara koi, udah sehat-sehat, ikan udah besar-besar, ternyata ikannya itu mesti dipijah, dia rutin harus dikawinkan kan. Jadi dia rutin supaya kita bisa dapat ikan yang besarnya bisa 1 meter. Nah, setelah dipijah, alhamdulillah berhasil teman-teman, sehingga kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu buat lomba.
1: Jadi 1 meter gitu bang?
0: Ikannya bisa 1 meter panjangnya. Di Aceh, itu ada beberapa yang udah mau 1 meter. Ada beberapa. Di Takengon ada satu orang, itu ikannya hebat-hebat, bagus-bagus. Saya udah pergi ke rumahnya. Itu bangun kolam sama isi ikan aja tuh udah satu pajero kayaknya. Tapi ya bukan berarti harus diangkat segitu untuk bangun kolam. Diangkat yang ratusan ribu pun masih bisa kok untuk memasuki hobi-hobi di ikan lah kan. Sama-sama baru amis lah gitu.
1: Bang, kalau katakanlah nih bagi masyarakat awam mungkin ya, sebenarnya apa yang membuat ikan koi itu bisa dibilang begitu istimewa dibanding ikan hias lainnya, ini khususnya untuk koi lovers Aceh ya.
0: Jadi kalau ikan hias lainnya kan di akuarium, begitu kita bosan sama ikan, maka kita simpan akuariumnya. Nah, kalau di koi, dia kan umumnya di dalam kolam. Artinya kolam itu menyatu dengan desain rumah. Katakanlah kolamnya permanen. Jadi menyatu bersama desain rumah, sehingga dia tidak ada istilahnya pensiun. Walaupun ada pensiun, tapi nggak cepat. Nggak cepat, karena ketika dia pensiun, berarti dia kan harus bobok kolam lagi. Nah, jadi sehingga ketika dia terjun ke koi, berarti dia udah matang itu. Udah matang pikirannya bahwa akan ada kolam di rumahnya, akan ada konsekuensi apa yang diambil, sehingga bangun kolam itu harus benar-benar presisi. Berapa jumlah air, berapa kali kita bersihin, seberapa besar filternya. Nah, sehingga kita nggak jadi babunya. Kalau saya lihat di kucing kemarin, itu kan berharap pelihara kucing jadi biduan kan, jadi pembantu kan. Nah, kan lebih rame tuh meme-nya tuh. Nah, tapi akhirnya kita jadi pembantu kucing kan, kita bersihin kucingnya gitu. Di kolam juga gitu, kita nggak mau setiap seminggu sekali bersihin kolam. Nah, padahal kalau kolamnya bagus, secara bukan bagus sejak mahal ya, tapi secara hitung-hitungan jumlah air, besar filter, pompa yang dipakai, media filter yang dipakai, sehingga kita bisa bersihin kolam itu setahun sekali. Jadi tiap hari itu cuma kasih makan doang aja. Itu yang sebenarnya menarik, sehingga kenapa saya bilang kalau di koi itu istimewa karena dia menyatu sama rumah kita.
1: Ini biasanya nih bang, sejauh ini ya, sejak 2018 katakanlah koi lovers Aceh terbentuk, hadir kegiatan yang mungkin biasanya dilakukan oleh koi lovers Aceh sendiri atau mungkin rutin tahunan itu seperti apa?
0: Nah,

0: yang nggak permanen kan. Nah itu kan besar biayanya dan memang nggak semudah, mohon maaf, di teman-teman kucing misalkan tinggal bawa kucing sebagainya kan kompleks di mana harga ikannya lumayan, ketika si panitia error ikannya bisa mati, gitu kan?
1: Oh iya. Nah,
0: sehingga.

0: dibuat oleh teman-teman di Kaliloper Aceh.
1: Itu bisa dibedakan gitu Bang ikannya, maksudnya kalau misalnya aku rubah sama yang lebih besar aja gitu gimana?
0: Ya itu langsung dibis sama jurinya, kan jurinya akan lihat video sebelumnya, video 6 bulan yang lalu, video 6 bulan kemudian, itu kan akan dilihat, panitia kan harus nyimpan semua kan?
1: Ada ciri-ciri tertentu gitu ya.
0: Kalau misalkan berubah drastis, artinya keepingnya gagal.
1: Misalkan
0: warnanya pertama cerah, tiba-tiba warnanya ada yang hilang di sisi mana. Nah itu walaupun ikannya jadi besar sekali, nilainya jatuh. Nah sehingga ya kecil kemungkinan untuk nipu gitu. Terus ada juga lomba-lomba umum yang online sejak COVID lah itu muncul online kan sejak COVID kan. Itu lomba-lomba online itu udah rame. Nah Aceh lumayan sering bawa pulang hadiah level nasional loh. Untuk lomba-lomba ikan ini ya, ada beberapa kali juara di lomba-lomba di Jawa lah kan. Tetapi memang ikannya, ada ikannya memang ada handling, berarti dia berani kirim ikannya. Ada juga yang cuma kirim video, kirim gambar, kira-kira gitu.
1: Oke. Wah ternyata ini ya, sekeren itu untuk Koi Lovers Aceh sering bawa juara dari tingkat nasional. Bang,
0: dan ada kolam di Lusmawe ya. Itu ada kolam memang jadi idolanya tahun lalu. Jadi idolanya penghobi koi di Jawa. Sehingga kami menyebutnya kolam semi natural.

0: hitam seperti itu. Nah, jadi lumayan memberi warna lah kalau teman-teman di Aceh.
1: Iya, kalau kami mungkin ya Bang, kalau Nona pribadi gitu ya, itu pernah lihat kalau di Takengon ini tempat wisata natural park kemarin itu yang sekarang sudah ini ya, memang sudah rata pasca bencana. Itu kan ada kolam khusus ikan koi gitu ya. Di situ pengunjungnya bisa lihat ada teratainya dan sebagainya, masya Allah ya. Dan nggak tahu sekarang bisa nikmati itu di mana lagi kalau di Aceh.
0: Nggak tahu belum recovery ya.
1: Maksudnya?
0: Apa spot wisata itu belum membaik atau gimana?
1: Nggak kayaknya susah untuk membaik karena memang ownernya juga kebetulan kan korban ya Bang ya, dan bahkan salah satunya belum dijumpa gitu. Oke, Bang lanjut nih ngomongin soal ikan koi juga nih, untuk pemula yang mungkin ingin memelihara gitu ya ikan koi, dimulai dari mana nih? Apa yang harus diperhatikan, bagaimana memilih ikan, mungkin harga juga nih kadang-kadang gimana?
0: Langkah pertama

merugikan. Air kotor itu bukan berarti jelek, merugikan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Kadang-kadang begitu udah kotor air, kita panik. Akhirnya kita ganti air. Nah, kita ganti air, ternyata begitu diganti terjadi pH swing, perubahan drastis kan. Itunya malah mati. Nah, jadi memang di sini perlu pengalaman lah, perlu pengalaman, perlu kesabaran. Nah, jadi belajar cara ikan itu belajar sabar sebenarnya. Karena begitu orang main ikan, tiba-tiba ingat ikan baru beli.

0: jadi membuat orang piara mati piara jadi malas akhirnya kan.
1: Okay.
0: Nah, sejak 2018 itu udah mulai rame yang pinter-pinter, akhirnya peliharanya tahunan, karena usia koi itu kan rata-rata 15 tahun.
1: Oh.
0: Rata-rata 15 tahun, jadi bisa jadi teman, jadi pet. Jadi dia bisa disebut sebagai pet. Pet ya apa namanya, binatang peliharaan kan?
1: Iya, kalau punya Bang Mulken sendiri yang terpanjang berapa ukurannya nih Bang saat ini?
0: Baik, kebetulan saya kan di Banda Aceh itu jualan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi ikan keluar masuk ya kan. Okay. Nah, dulu pernah 70. Sekarang yang paling besar tuh 65.
1: Wow.
0: 65 cm kan. Nah, jadi kalau di saya, karena saya jual beli ikan kayak gitu ya. Ya nggak bisa saya keeping yang gede-gede. Yeah. Nah, ada teman-teman kami seperti di Nagan itu ada. Jadi Aceh itu sekarang udah bentuk farm, udah breeding sendiri. Kalau dulu kan ikannya dari Medan, dari Jawa gitu kan.
1: Iya.
0: Atau tapi masih ramai juga teman-teman yang beli ikan impor. Dari Jepang langsung. Tapi sekarang teman-teman di Aceh itu udah breeding. Contoh saya dengan teman saya di Nagan itu kita bentuk breeding namanya Aceh Koi Center. Terus di Losmawe ada Jinofarm, di Birun ada Jangka Farm. Nah, ini bahkan ini yang punya Solong Kopi Solong di Bangka itu udah buka farm kowi juga dia.
1: Wah.
0: Nah, ini emang pengusaha ini kacau juga gitu. Begitu rame langsung buka dia. Nah, jadi udah rame lah.
1: Bang, kalau ngomongin soal warna corak, itu betul nggak sih jadi penentu nilai atau harga ikan? Karena kan ada warna kuning, warna merah, warna hitam gitu ya, atau apa gitu, itu seperti apa?
0: Nah, penentu harga koi itu pertama memang corak, corak, warna, kan pola, nah itu penentu harga. Nah, yang sempat kalau di Indonesia kan yang ramai orang suka itu di Aceh bukan Indonesia, di Aceh itu Kohaku yang warnanya merah putih, sama Sanke merah putih hitam tapi dominan putih, kemudian Soa sama merah putih hitam tapi dominan merah sama hitamnya. Okay. Nah,

0: mengancam ikan lokal lainnya kan. Tapi nggak separah ikan sapu-sapu kayak di Jakarta lah ya kan.
1: Oke. Ikan koi bisa dimakan

0: Wah, masa karunia Tuhan, masa karunia Allah kita nggak makan gitu kan?
1: Kalau bisa dimakan habis dicuri orang nanti ya.
0: Nah, tapi yang perlu dipahami lah, ikan koi ini kalau kita belajar biologi kan ada kingdom, ada fenomena, ada garis-garis juga kan?
1: Iya.
0: Ada garis-garis. Nah, ikan koi ini masuk kingdomnya di carper, jadi sejenis ikan mas. Nah, kalau ikan mas bisa dimakan ya koi kurang lebih
1: gitu. Tapi hati-hati harganya puluhan juta, jangan sembarangan ini yang goreng punya suami nanti baru dibeli ya. Karena kadang-kadang kan beli ikan mungkin enggak dibilang jujur harganya, tahu-tahu ini ada ikan digoreng aja katanya. Jangan sampai ya Allah. Oke deh Bang, mungkin sedikit ya di ujung apa sih nilai yang bisa dipelajari gitu ya dari memelihara ikan koi? Mungkin ada filosofi tertentu mungkin yang bisa menjadi inspirasi bagi para pencinta koi gitu?
0: Ya, kalau saya sih ketenangan dan kesabaran ya. Jadi kan jadi gini, orang pelihara koi kan pertama dia banyak ikannya.
1: Iya.
0: Ikannya banyak lama. Dia senang lihat makan berburu makanan. Begitu naik kelas, sebenarnya keindahan koi itu bukan di banyak ketika makan berebut itu, tapi ketika makan datang satu ekor, nah kita suapin, dia berenang santuy kan, badannya gemoy kan.
1: Iya benar.
0: Kalau kita sebutnya buki kan, nah kalau sekarang istilahnya gemoy, besar, nah berenang sendiri, tenang, rileks, dia bergerak sendiri berenang. Nah, terus itu ketenangan. Kalau kesabaran, ya kita belajar koi, kita pelihara koi itu pelihara air. Air itu enggak segera jernih, bukan kayak air minum kita masukin ke sistem penyulingan langsung bisa minum. Enggak bisa. Air koi itu kan filtrasinya biologis, kita kultur dulu bakterinya. Kemudian terjadi proses green period sampai akhirnya jadi jernih. Itu butuh waktu 1 bulan 2 bulan dari kolam pertama dibangun. Sehingga kesabaran itu sangat penting. Nah, jadi bukan berarti punya duit langsung bisa kolam jernih, nggak bisa. Habis itu nggak bisa karena punya duit langsung beli

0: ikannya ada 100 ekor. Nah, waktu kasih makan, senang, ketawa gitu kan. Lama-lama nekelas, saya kira mulai nyortir. Awalnya kecil-kecil kan.
1: Iya.
0: Kecil-kecil, ikannya akhirnya besar.

0: sendiri nanti. Nah, di bawah 2018 kita nggak dapat itu. Kenapa? Karena rata-rata orang bisa ada COVID 6 bulan KU kan. Sekarang alhamdulillah udah tahunan. Konsumen saya berbisnis COVID itu di 2020. Sebelum COVID, bukan gara-gara COVID. Sebelum COVID, saya mulai akhirnya coba berbisnis lah di Tivoli, menyediakan apa-apa yang ada di Banda Aceh waktu itu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah waktu COVID, saya baru buka 3 bulan, 4 bulan, waktu COVID langsung balik modal semua. Karena kan pada waktu COVID itu orang main COVID semua, main hobi lah, cari-cari hobi kan. Nah, jadi sekitar rezeki langsung balik modal semua. Tapi kalau sekarang ya nggak secepat itulah kalau buka usaha di hobi sekarang kan. Jadi apa poinnya adalah kowi itu mengajarkan kesabaran dan ketenangan lah.
1: Oke deh, siap. Ada apa nih mungkin sebagai closing statement yang ingin Bang Mukan sampaikan nih?
0: Dari sisi apa ini?
1: Mungkin sebagai ini ya tema kita ya, menyatukan hobi dan silaturahmi melalui keindahan ikan koi.
0: Oke, ikan koi ini dia ikan petarung. Kalau di alam bebas dia petarung. Kenapa? Karena dia melawan

kita menjadi sabar. Nah, begitu juga dengan silaturahmi. Jika kita kenal dengan teman-teman pertama, kadang-kadang kita nggak cocok dan sebagainya kan. Nah, yeah. Lama-lama akhirnya jadi klop, jadi asik. Nah, kami di WAG Kowi pun akhirnya udah ngobrol macam-macam. Ada yang udah jadi saudara, udah sering ketemu. Nah, jadi dari keindahan Kowi, persaudaraan tumbuh, ya terutama kalau kita mau panjang umur ya bersilaturahmi. Nah, kalau tempat bersilaturahmi ya komunitas apa aja. Nah, tapi setelah saya mencoba semua bidang hobi, baik burung, ayam, kura-kura, yang paling enak, yang paling mudah memelihara itu ikan koi. Nah, itu hampir semua hobi saya ikut, yang paling mudah itu ikan koi. Nah, biar tinggal kasih makan aja. Nah, begitu.

0: banget ternyata ya pendengar ya. Kita sudah sedikit mengenal terkait dengan koi lovers Aceh yang konon menyatukan hobi dan silaturahmi melalui keindahan ikan koi. Dan banyak sebenarnya yang gue pingin tanya gitu ya, dari apa istilahnya ya, ikan warna ini kabarnya membawa keberuntungan, itu belum lagi itu ya. Terus
1: betul,
0: apa
1: betul,
0: ini
1: itu
0: banyak, tapi nanti next time
1: itu,
0: kan
1: itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu,

skill memelihara tertentu gitu ya. Kesabaran apalagi, perhatian, ketelatenan setidaknya. Dan yang paling utama konon dari ikan koi, kita tuh bisa belajar bahwa sebuah hobi itu dapat menjadi ruang bertemu, mempererat persaudaraan, dan menciptakan komunitas yang positif. Dan sampai jumpa kembali ya untuk program ruang komunitas lainnya yang hadir setiap malam pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon masih akan hadir rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

21 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi gayo, hingga produk fashion berbasis budaya seperti kerawang gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan itu juga dapat menyasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk naik kelas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

93,1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung untuk Ruang Rindu ya, dengan pilihan lagu nostalgia, silahkan untuk nomor interaktif kami 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852 7 0

0: sudah masuk. Baik, ada siapa ini?
1: Ini ada Pak Nur atau ada Pak Nur ini?
0: Ini Nur.
1: Oh, ada Nur ini?
0: Hah?
1: Ada Kak Nur ini?
0: Iya, bareng Nur.
1: Oh, berarti ada bayi batu sulal.
0: Akhirnya, Nur takut salah bilang lagi kayak tadi malam, jadi gak mau nerka-nerka lagi.
1: Malam salah.
0: Iya, salah. Malu sendiri akhirnya kita, kan? Oke, Bang Bayu. Apa kabar di Simpang Bayi?
1: Gantung-gantung ini, Bang Nur.
0: Suara yang gantung-gantung? Suara Nur?
1: Gak nyampe dua.
0: Ini? Nyampe? Ini? Halo, ini jelas?
1: Iya.
0: Halo?
1: Halo.
0: Eh, hilang ya suara Nur ya? Halo, suara Nur udah jelas?
1: Ah, ini udah.
0: Udah. Oke, Bang Bayu di Simpang Balik ada kabar apa?
1: Kabarnya mana-mana aja nih, gak ada siapa-siapun.
0: Alhamdulillah. Mau sapa-sapa siapa, Bang Bayu?
1: Ya, kita mau selalu bermata Kak Nur lah, gitu.

0: banget 3 enggak sampai 1 jam ya.
1: Rekodnya ini lagi Mbak Kuncup Hati atau Bu?
0: Apa?
1: Kuncup Hati atau Kuncup Kuncup Hati Bu?
0: Kuncup Hati ada ya, coba Nur cek dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, dari siapa itu?

0: bisa konfirmasi sama Nur ya, atau bersama Perusahaan RRT Kengon, langsung japri di nomor Perusahaan RRT Kengon. Atau mungkin ada yang punya saudara di Mengayah, bisa sharing nomornya ya ke Perusahaan RRT Kengon, karena ada mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala yang butuh narah hubung lah setidaknya untuk mereka yang ada di Mengayah. Baik, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Tuhan rindu.
1: Yang rindu, berbagi rindu, rindu sama Kak
0: Nur. Ada Bang Amirun, gimana kabar?
1: Ah, biasa-biasa aja, Kak. Oh, yang penting sehat. Kak Nur mana?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Temen gue tidak mana?
0: Kok tahu, Bang? Kok tahu?
1: Monitor.
0: Hah?
1: Monitor.
0: Monitor dari mana? Dari mana?
1: Semalam aku dengar Kak Nur tambah ini, tambah gemoy ya.
0: Oh, tambah gemoy. Oh, gitu maksudnya.
1: Tambah gemoy.
0: Ih, gitu. Iya sih, kayaknya sih.
1: Lagi anu ya, ya. Lagi enak badan.
0: Lagi enak badan. Lagi enak makan, yang betul.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Amirun, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Kak Nur, sehat.
0: Lagi musim apa di pekarangan rumahnya, Bang?
1: Sekarang aku lagi nanam buah Jepang.
0: Oh, buah Jepang. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Semoga
1: ini... Buah daunnya, tapi... maksudnya buahnya enggak, daunnya maksudnya mau dikembangkan, bisa lah, untuk sayur.
0: Oh, betul. Iya.
1: Yang praktis-praktis, sekali tanam petiknya berkali-kali.
0: Asik, itu betul tuh.
1: Maksudnya cukup makan makan, tumis.
0: Makan, kalau main ke MJM nanti bisa bawa plastik, jadi gitu ya Bang Amirun ya. Oke. Okay.
1: Semoga berhasil, Kak Nur.
0: Amin, ya Allah. Bang Amirun mau sapa-sapa siapa?
1: Yang pertama, Kak Nur, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Abah Patumba, semoga sehat selalu. Buat Bang Mus, Bang Joy, Kak Amoy, pokoknya semua-semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu aja, Kak. Kak, di Petungti kebakaran ya?
0: Iya, benar.
1: Dekat masjid tuh.
0: Masjid Kurma ya katanya, Bang.
1: Iya, yang pinggir jalan kan?
0: Iya, yang punya tuh tukang jahit. Jadi banyak.
1: Kemudian ada orang-orang jual minyak juga situ ya, dulu.
0: No, jual minyak gitu, Bang.
1: Iya, pinggirannya. Deretan itu ya.
0: Mungkin banget. Tapi sebelah masjid itu sih memang.
1: Lewat anu kan, lewat hotel anu Bayu Hill tuh.
0: Iya, lewat hotel
1: sebelum
0: simpang Tugu Kopi kalau dari kota.
1: Oh, dulu kan ada taman-taman dulu mah di situ ya. Lewat itu ya.
0: Enggak ngeh Nur Bangwi. Cuman siapa sih namanya ya, Kak Rastina ya kalau enggak salah.
1: Aku lihat dia tadi kan, tapi ini kayak pernah berarti kayak di depan, belum sampai ke persimpangan ya.
0: Mm-hmm.
1: Belum sampai ke persimpangan itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Masih di bawah ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: masih
1: udah
0: di sini. Sebelum masjid, pas sebelum masjid rumah itu, terus masjid. Nah, rumah yang itu.
1: Yeah.
0: Gitu. Pokoknya kalau orang bilang tukang jahit di sebelah masjid, ngerti sih biasanya banyak yang ini.
1: Iya, semoga sabar lagi mana ya.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, itu yang perlu diberi kesabaran di mana lagi musibah ya.
0: Benar.
1: Iyalah, Kak Nur, aku minta lagu ya.
0: Boleh Bang, lagu apa?
1: Aku dari ini aja Kak Nur, dari Meriam Belina. Apa? Begitu Indah.
0: Itu apa namanya? Liriknya?
1: Begitu Indah saya.
0: Oh gitu ya?
1: Itu.
0: Kayaknya ngarang.
1: Sangat. Aku sop dada ini karena bukan diriku mendampingi hidupmu.
0: Okay deh, nanti Nur coba cari.
1: Kalau nggak ada, ini aja, satu atau dua. Pilih aku atau dia.
0: Bang, ketemu bang, itu kayak nyindirnya.
1: Itu waktu nggak ketemu, satu atau dua kan?
0: Kayak ya? Nyindir Nur kalau nyanyi lagu karaoke nggak ada nggak ada yang nyanyi.
1: Enggak, aku itu lagu populer, aku juga suka aku yang itu.
0: Masya Allah, siap-siap. Tapi ketemu lagunya dari Meriam Bellina begitu indah.
1: Iya, iya.
0: Oke, makasih.
1: Ya, putar juga itu Kak Nur.
0: Waduh.
1: Ya, itu sekali ke apa-apa.
0: Waduh, ini marah Bang Mus sama Bang Joy. Karena udah WA, gak masuk, belum dibaca-baca.
1: Oke, lanjut aja terus.
0: Iya.
1: Bang Joy itu pun lama-lama juga ngomong sama Kak Selby.
0: Oh iya, betul ya.
1: Bang Joy, Kak Amoy. Kalau ngomong itu mana ada 15 menit? Oh, Bang Joy jangan marah-marah, Bang Joy. Kita kan kawan lama.
0: Gak marah sih, antisipasi. Oke,
1: Kak Nur ya, moga sehat aja ya.
0: Amin, ya Allah makasih buatnya Bang Amirun.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar ada Bang Amirun yang lagi proyek Pucuk Jipang di pekarangan rumah ya, kenapa enggak gitu ya, kalau ada halaman sedikit gitu bisa dimanfaatkan untuk ya minimal untuk sayur di rumah, di dapur. Kalau ada lebih bisa dijual, dibagikan gitu ya sama tetangga, atau dijual deh biar bisa beli ikan gitu ya, akhirnya bermanfaat pekarangan rumahnya. Ada Bang Mus di Simpang Balik, katanya mau request lagu dari Inka Kristi, Cinta Kita. Salam buat semua. Salkom selalu, salam kompak selalu. Iya benar gak ya Salkom itu? Spesial buat yang lagi tugas aja. Makasih buat Bang Mus, semoga selalu sehat, amin. Lebih baik diam dengan rasa sayang daripada tersakiti oleh harapan. Ya Allah. Aduh. Tapi gak usah tapi deh Nur, gak usah lanjut. Ada Bang Joy juga. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Selamat malam aja. Ini Bang Joy Ponsai yang request lagu dari Brori Marantika, judulnya Hati Yang Terluka versi Blues. Salam untuk Mbak Nur aja dan semua penyiar, pendengar pendengar setia RRT Kengo di mana saja berada, semoga sehat selalu aja. Oke. Jaringan HP agak susah, enggak bisa nelpon katanya. Enggak apa-apa Bang Joy, enggak bisa nelpon. Nur mau puterin lagu ya. Ada Kuncup Hati Layu pasti dari Dian Piesesa, dan nanti juga ada Meriam Bellina, Begitu Indah.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1970.

0: dari Meriam Belina hadir untuk temani kebersamaan kita ya malam ini, dan semoga dapat menghibur pendengar khususnya. Ya, menutup jumpa kita untuk Ruang Rindu. Satu penelpon saja, tapi Nur gak bisa puterin lagu, gak apa-apa ya. Ada siapa? Waalaikumsalam, dengan siapa? Siapa?
1: Mas Boy.
0: Oh, Mas Boy, Mas Boy di di Meria Jaya.
1: Ya.
0: Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, Mas Boy mau kasih informasi apa nih?
1: Informasi bukan mau
0: Mau pergi ke mana? Oh, jauh, ulegle. Oh, iya, iya, iya, iya. Semoga perjalanannya lancar ya, Mas Boy.
1: Amin.
0: Oke, Mas Boy mau sapa-sapa siapa? Siap, makasih buat Mas Boy.
1: Jangan lupa kak.
0: Enggak, lagunya lu gak bisa puterin nih Mas Boy. Karena waktunya udah mepet. Tapi kalau mau diganti sama lagu, hah?
1: Lagu daerah juga apa?
0: Lagu daerah malam ini lagu Aceh.
1: Lagu Aceh. Lagu
0: apa jenis? Dumpuna. Oke, ditunggu aja buatnya Mas Boy dan kakak di sana.
1: Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ada Mas Boy ya di Meriam Jaya. Nusudahi untuk Ruang Rindunya. Terima kasih untuk kebersamaannya mendengar Pro 1 RRT Kengon. Salam semangat selalu. Dan jangan lupa nanti pada pukul 11 jangan pukul 11 ya, kita bilang ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat, itu pendengar harus standby terus di Pro 1 RRT Kengon, RRI Rimba Raya juga. Karena kita ikuti laga kita akan ikuti laga pertandingan Piala Dunia 2026. Ada Spanyol versus Arab Saudi dari fase grup H dan berlangsung di Stadion Atlanta. Jadi setelah Ruang Rindu ini nanti ada program budaya dan nanti akan lanjut dengan siaran Piala Dunia. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

ada Dumpuna yang merasa semuanya itu punya gitu. Dan ada Set Bajib dong dari Ari Juita yang juga semoga dapat menghibur pendengar ya, khususnya untuk malam ini. Apa kabar, masih semangat ya? Kami harapkan masih bahagia terus lah setidaknya untuk melakukan berbagai hal kebaikan juga, khususnya untuk malam ini, untuk hari ini, untuk besok juga. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon ya, sambil dengerin lagu-lagu pesisir Aceh, Nur juga ya, Nur juga akan informasikan ya seputar budaya Aceh. Ada istilah berkaitan dengan ranup lampuan, simbol sambutan hangat tanah rencong. Dan pendengar, berbicara tentang kekayaan budaya Aceh yang penuh makna, sebuah tradisi yang bukan hanya menjadi simbol penyambutan, tetapi juga mencerminkan keramahan, penghormatan, dan nilai luhur masyarakat Aceh. Dan Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan adat dan tradisi. Bahkan setiap gerakan, setiap benda budaya, bahkan setiap sajian memiliki filosofi yang mendalam ya. Salah satunya itu adalah ranup lampuan, tradisi penyambutan tamu dengan menghadirkan sirih dalam wadah khas yang penuh nilai budaya. Dan sambil menikmati suasana malam yang hangat juga, tentunya Nur akan hantarkan ya untuk satu lagu Aceh kembali yang semoga dapat membawa kita lebih dekat dengan akar budaya Nusantara, khususnya budaya Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Radio Rimba Raya, benar meriah. Mengudara di frekuensi 10,1 MHz yang kami pancarkan dari Jalan Buntun AKP Gajah Simpatika Radelong, benar meriah. Edisi hari ini 22 Juni tahun 2026 kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan keruan dengan anda. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, sekali udara tetap di udara.

0: kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar di mana pun anda berada, selamat pagi kami ucapkan kepada negara anda yang mendengarkan kami di RRI Prasatu Rimaraya. Pendengar di mana pun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat subuh di pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita perbuat hari ini semoga dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di edisi hari ini mendengar di tanggal 22 Juni tahun 2026, saya ya bertugas hari ini pada undara akan temani Ruang Lingkar Anda sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat dengan beberapa acara, hiburan, dan informasi yang bisa kami bawakan ke Ruang Lingkar Anda selama beberapa waktu ke depan. Pendengar dimanapun Anda berada, yang sedang bekerja, semangat kerjanya dan semoga mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan juga yang sedang dalam perjalanan, berhati-hatilah dalam dalam melewati rintangan ataupun hal-hal yang ada di sekitar. Dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Pendengar di mana pun anda berada, dan semoga juga anda terhibur dengan acara-acara yang kami bawakan di pagi hari ini. Dengan saya sendiri, penonton yang kata ini, Ruang Lingkar Anda di frekuensi 90,1 MHz di RD Prasatu Rimaraya, yang dipacu raskan dari jalan Buntul Naka Pai Kaca Simpatika Redolong, Benar Meriah. Lagu-lagu berikut, pendengar, lagu-lagu religi kami akan putarkan ke Ruang Lingkar Anda. Kita akan menantikan ceramah mahkamah yang nantinya hadir di RRI Prasatu Takengon. Dan juga kita nantikan warta berita Tandukayu pada pukul 6 yang disiarkan di RRI Prasatu Takengon. Kita akan menikmati lagu religi ini bersama. Selamat menikmati.

0: bayar
1: untuk dapat mendengarkan ceramah 3, agama dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh dari tempat sholat, yang sama dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.
0: Izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini.

0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, mari kita ikuti diari Pro 1 Tak yang mendengar. Karena saat lagi ceramah agama sudah mau mulai di Masjid Agung Ruhamat Takengon. Hingga nantinya kita akan ikuti juga Warta Berita Tanukayu pada pukul 6 di RRI Pro 1 Takengon dan juga Info Cuaca setelah Warta Berita Tanukayu. Kami ucapkan kepada negara selamat menikmati.

kaum muslimat yang baik, kau santa kengon sekitarnya, untuk kita bisa mendengarkan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon setelah selesainya pelaksanaan ibadah salat subuh di tempat yang sama dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Majelis jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. Insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yang terhormat Bapak Tengku Dr. Al-Musanna MA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang masih kita dapat rasakan sampai subuh yang berbahagia ini. Selawat dan salam mari kita kirimkan karibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berada bersama barisan jamaah yang terus berusaha mengikuti jejak yang beliau tinggalkan. Jamaah subuh rahmati Allah, pagi ini kita lanjutkan serial buku kita. Pagi ini ternyata sudah masuk ke seri yang ke-40. Jadi sudah ada 40 buku yang kita baca lebih kurang dalam 3 tahun lebih ini. Pagi ini kita akan lanjutkan mereview satu buku yang ditulis oleh salah seorang ilmuwan dari Iran. Karena kita masih berada di bulan Hijrah, hari ini masih hari-hari awal di tahun baru ini, buku yang akan kita review adalah karya yang ditulis oleh Dr. Ali Syariati. Buku aslinya ini sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Judul bukunya, buku aslinya di sini disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatim An-Nabiyya Minal Hijrah Hatta Wafat. Tapi buku yang saya pegang ini itu buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya ini terbit pertama kali tahun 2000. Buku yang saya pegang ini sudah cetakan yang kelima. Buku ini diterjemahkan menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak hijrah hingga wafat. Dia beri judul kecil di situ, rekaman terinci perjuangan dan saat-saat mengharukan menjelang wafat Nabi. Jamaah rahmati Allah, buku ini ditulis Ali Syariati. Di bagian-bagian awal dia jelaskan mengapa hijrah itu begitu penting. Sampai ketika dia menulis, ini kan sebetulnya buku sirah nabawiyah ini, buku sirah. Tapi beliau letakkan titik berangkatnya itu di hijrah. Mengapa hijrah itu menjadi penting? Kata beliau, jemaah yang dirahmati Allah, hijrah itu menjadi penting karena hijrah itu hukum peradaban. Hukum peradaban. Tidak ada peradaban yang tumbuh dan berkembang kalau tidak dimulai dengan hijrah. Apa itu hijrah? Kan begitu pertanyaannya. Apakah hijrah itu hanya pindah Nabi dari Mekah ke Madinah? Apakah itu? Apakah hanya sebatas itu hijrah itu? Jamaah rahmati Allah, sebagai seorang sosiolog, orang yang mengamati, menganalisis, menceritakan, mengungkapkan bagaimana sebuah masyarakat tumbuh, berkembang, maju, merosot, kemudian hancur,
Al-Hubayati mengatakan di buku ini, dia sebutkan bahwa kajian terhadap peradaban-peradaban sebelumnya, katakanlah Yunani atau sebelumnya Mesir, ya, peradaban Islam abad pertengahan sampai kemudian peradaban yang muncul kemudian revolusi Prancis, sampai bahkan mungkin kalau dia ke Indonesia mungkin dia tulis juga bagaimana ya, Indonesia itu akhirnya muncul sebagai satu negara yang kita sering sebut sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, walaupun sekarang posisinya beda-beda tipis dengan Pakistan. Kata beliau, hukum peradaban itu selalu dimulai dengan adanya perpindahan. Perpindahan apa? Pertama, perpindahan fisik. Tapi yang tidak kalah penting, perpindahan mental. Mental seperti apa? Dia kembalikan pada hijrah Nabi itu. Para sahabat sebelum hijrah, dia berada di Mekah. Mereka cara berpikirnya itu, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang lemah. Tapi ketika mereka berpindah ke Madinah, di situ mereka kemudian membangun solidaritas baru. Nabi kemudian membuat ikatan yang kuat antara muhajirin dengan ansar. Tidak cukup dengan itu, dia buat satu bab di sini. Bagaimana Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah sekalipun, yang kita baca nanti dengan perjanjian Madinah, ya, piagam Madinah yang dia sebut sini, itulah piagam tertulis pertama dalam sejarah manusia yang mengatur hubungan antar warga negara. Tapi bukan hanya itu, perpindahan kaum muslimin ke Madinah itu juga menandai babak baru di mana kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah secara perlahan menguasai pusat-pusat perekonomian yang sebelumnya didominasi oleh orang-orang Yahudi. Nabi juga meletakkan pondasi pendidikan dengan mendirikan masjid. Jadi persaudaraan, perekonomian, masjid, itu tiga hal. Kalau kita mau tambahkan politik, itu empat hal yang di periode-periode awal Nabi di Madinah itu diletakkan oleh Nabi. Nabi lihat para sahabat itu, dia lihat Abdurrahman bin Auf. Oh, ini Abdurrahman bin Auf nih memang saudagar di Mekah, memang ekonom dia ini, mengerti betul bagaimana hukum pasar itu berjalan. Maka untuk Abdurrahman bin Auf, Nabi perintahkan, ah, kamu bagian pasar kamu urus. Maka di bulan-bulan pertama itu, Abdurrahman bin Auf berhasil membuat pasar baru di Madinah itu yang menyaingi pasar yang sebelumnya diatur oleh Yahudi. Yeah. Nabi juga membuat perjanjian dengan Yahudi. Yang salah satu klausul perjanjian itu menyebutkan bahwa Madinah adalah milik bersama. Siapapun dari manapun kekuatan yang akan menyerang Madinah, maka seluruh penduduk Madinah terlepas dari apapun agamanya akan bersatu padu menjaga Madinah. Jadi ahli syariati jamaah rahmati Allah dalam buku ini menggambarkan bagaimana langkah-langkah awal yang diletakkan oleh Nabi di Madinah itu. Maka dia jadikan buku ini, dia tidak bicara tentang sirah nabawiyah dari awal kenabian dan seterusnya, tapi dia sebut di sini, hijrah itu menandai perubahan besar. Sampai kemudian di buku ini, meskipun saya baca di buku yang lain,
Itu disebutkan di buku ini, bahwa pada tahun 17 sesudah hijrah itu, disitulah Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal kedatangan Nabi ke Madinah sebagai awal penanda tahun dimulainya sejarah Islam. Meskipun di buku yang lain saya baca itu tahun ke-14, tapi tetap di masa khalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ya. Nah, pelajaran pentingnya apa jemaah rahmati Allah? Di buku ini dia sebutkan. Ya. Kenapa hijrah itu menjadi penting? Bahwa kalau kita pun ingin bercermin pada apa yang dilakukan oleh Nabi, maka hijrah itu menjadi kemestian. Meskipun hijrah fisik, Nabi katakan, ya, hijrah fisik sesudah Nabi berangkat ke Madinah itu bukan menjadi kewajiban. Tapi hijrah mental itu, merubah cara fikir itu menjadi keniscayaan. Maka kalau kita baca nanti jemaah rahmati Allah dalam Al-Quran itu, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang hijrah itu. Surah An-Nisa misalnya, ayat 97, 98, 99, 100, ya, bicara tentang itu. Nanti surah Al-Anfal masih juga bicara tentang hijrah itu. Bagaimana hijrah itu menjadi momentum yang sangat penting. Berpindah, ini surah An-Nisa itu misalnya 97, berpindah dari cara berpikir, ya, sebagai korban menjadi sebagai pelaku. Ya. Karena nanti di surah An-Nisa itu Allah gambarkan di situ ada orang-orang yang tidak mau pergi hijrah. Kenapa? Kami ini orang lemah, kesana kesungguh kami buatan. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang yang kuat. Ya. Tapi ayat itu juga menceritakan bahwa ketika orang-orang Muslim itu meskipun jumlahnya kecil saja, ya, di beberapa tempat sering saya ulang itu, ya, Aqabah 1 cuma 12 orang, Aqabah 2 75 orang, nggak sampai 100 orang orang Madinah itu yang masuk Islam ketika Nabi tiba itu. Jumlah sahabat yang hijrah dari Makkah pun ya jumlahnya kira-kira sekitar 100-an lah. Tapi tahun kedua terjadi perang Badar, pasukan Nabi sudah 313. Itu kan tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk orang tua, tidak termasuk perempuan. Ya. Jadi konsolidasi, ya, persaudaraan yang dibangun oleh Nabi antara Muhajirin dan Ansar itu menjadi poin yang sangat penting. Itu menjadi pondasi. Dan kejelasan, saya katakan beberapa tempat tuh, kejelasan tentang musuh kita, ini masalahnya nih. Seringkali kita lupa menentukan musuh itu penting. Karena kegere, sabi diri itu jadi musuh. Menentukan siapa saudara kita itu penting. Jadi hijrah itu harus membuat kita mengenali dengan baik, kan, termasuk ditulis oleh Al-Syariati, mengenali dengan baik dengan siapa kita ini akan berbaris bersama, dengan siapa kita ini harus jelas, sehingga tidak sama kita sendiri habis waktu kita. Itulah makna hijrah itu, ya. Siapa yang harus menjadi musuh bersama? Jangan sampai nanti yang jadi musuh kita jadikan kawan, yang kawan jadikan musuh. Ya. Maka mustahil akan dihasilkan satu peradaban yang gemilang. Jemaah rahmati Allah, yang istimewa dari buku ini dibanding buku-buku yang lain, beliau menulisnya itu berdasarkan tahun pertama hijrah, apa yang dilakukan Nabi, tahun kedua apa yang terjadi, tahun ketiga apa yang terjadi, keempat, kelima, dan seterusnya sampai tahun ke-10. Ya. Tahun ke-10 itu menjelang akhir kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bagaimana haji wada itu? Seperti apa? Bagaimana Nabi menegakkan ingatan? Jadi haji wada itu jemaah rahmati Allah, itu adalah semacam kalau kita baca buku, itu kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan Nabi.
Di Haji Wada itu Nabi berkhutbah di beberapa tempat. Bahkan di buku yang lain saya baca, satu hari itu Nabi sampai menyampaikan khutbah sampai 5 kali. Sesudah subuh begini dia sampaikan khutbah. Nanti siang tempat lain Nabi sampaikan lagi. Di siangnya berjumpa dengan jamaah yang lain, Nabi sampaikan lagi. Tapi inti khutbah Nabi itu tetap bicara tentang bagaimana tauhid, ya. Bagaimana persaudaraan, bagaimana hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Itu Nabi tekankan di situ. Ya. Dalam khutbah-khutbah Nabi diulang. Jamaah rahmati Allah, membaca buku Ali Syariati ini, karena di forum ini saya sudah baca beberapa buku kita pernah sampaikan. Yang istimewa dari Ali Syariati ini, buku yang dia tulis itu selalu menggerakkan orang untuk bertindak. Ini peristiwa di masa lalu, lalu dari peristiwa itu apa yang bisa kamu ambil? Itu yang membuat buku Ali Syariati itu menjadi menarik. Jadi kita tidak hanya disajikan ini peristiwanya di masa lalu, tapi yang tidak kalah penting, kalau itu terjadi di masa lalu, nah kamu sekarang apa yang kamu bisa kerjakan? Itu yang membuat karya-karya Syariati itu menjadi sangat menarik, ya. Dan meskipun buku ini ditulis tahun 1970-an, ini ditulis menjelang revolusi Iran 1978. Ya, buku ini ya, ditulis secara khusus dan dibagikan kepada generasi muda, anak-anak muda yang membacanya di awal-awal itu. Para mahasiswa yang membacanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Dan para mahasiswa inilah yang nanti ketika revolusi Islam 1978 itu terjadi, merekalah yang melakukan demo, demonstrasi menuntut Shah Reza Pahlavi itu, ya. Dan akhirnya nanti Shah Reza itu kabur meninggalkan negerinya Iran sebelum nanti datang, ya, Ayatullah Ruhullah Khomeini dari Prancis itu. Jadi anak-anak muda ini disegarkan cara pemikirannya, ya. Disampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya kalau kita ingin menghasilkan perubahan, sesungguhnya teladan dari Nabi itu pun cukup kalau kita mengenalnya, ya. Tapi kalau kita tidak mengenalnya, kita hanya memahami peristiwa yang itu pindah dari Mekah ke Madinah, itu kan sudah selesai peristiwanya. Itu terjadi 1430 tahun yang lalu, misalnya ini 1448 tahun yang lalu, itu peristiwa yang sudah. Tapi Ali Syariati mengemas itu bahwa peristiwa itu terjadi betul 1448 tahun yang lalu, tetapi sesungguhnya semangat ruh kebangkitan itu tetap relevan sampai seperti sekarang ini. Karena orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang dibacakan Imam tadi, tagut, yang melampaui batas, yang lupa dengan dirinya, itu sepanjang zaman ada, dimanapun, kapanpun, selalu ada. Orang-orang yang menganggap bahwa dialah penentu dunia ini, orang-orang yang menganggap bahwa kekuasaannya bisa menyelesaikan semua masalah, orang-orang yang menganggap bahwa seolah-olah kekuasaan itu abadi pada dirinya, itu apa? Kapan pun ada, ya. Maka kata Ali Syariati, peristiwa hijrah itu sesungguhnya menjadi pelajaran momentum bagi umat Islam, bahwa setiap tahun sesungguhnya peristiwa hijrah itu mengajak kita semua untuk melakukan refleksi, perenungan ulang. Kita sana ngasih hijrahnya, ada keperubahan dari tun sini ke tun ini. Perubahan apa yang sudah terjadi? Apakah mengarah ke lebih baik atau tetap saja? Atau kita nyaman dengan situasi yang ada, kita atau kita menganggap, oh ini si terbaik, ini gue ubah nih. Padahal zaman berganti, tantangan berkembang, yang dulu gak kita pikirkan, sekarang sudah terjadi. Ya, ya.
jamaah mati Allah, buku yang ditulis oleh Ali Syariati ini, ya, bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak hijrah sampai wafat, sesungguhnya memberi banyak sekali inspirasi bagi umat Islam. Bahwa kaum muslimin yang mati Allah, kita sudah berada di era ini, tentu banyak hal yang sudah diraih, banyak kemajuan yang sudah diraih. Tapi sesungguhnya bersamaan dengan kemajuan itu, tantangan pun bertumbuh, berkembang. 10 tahun yang lalu, tidak ada yang mungkin membayangkan AI itu sehebat itu sekarang ini. Artificial intelligence, HP dan lain sebagainya, IT, sehebat itu. Tidak ada yang membayangkan. Tapi hari ini, terjadi. Dulu untuk mencari buku ini susahnya, minta ampun. Sekarang kalau kita mau perlu, seminggu ke depan sudah diantar ke depan pintu rumah kita. Itu juga membawa konsekuensi. Kalau dulu kita bisa beralasan, payah kenal buku, kusi ku kenal, mulai kusi kenal tengkui. Kalau sekarang apa alasannya? Kemerantem jiwa. Dulu kita mau tahu sirah nabawiyah, harus cari bukunya, harus cari tengkunya. Tengkui pemepat, uisi mulai kenali tengkui. Sedni, asar hapi, asar paket, sah kekenak temui. Siapa ustaz yang kita mau dengar? Topiknya apa? Tinggal klik. Jadi alangkah ruginya orang-orang yang dengan berbagai capaian itu, tapi tidak memanfaatkannya untuk membuatnya lebih mengenal Islam, lebih mengenal nabinya, lebih cinta kepada agamanya, lebih kreatif menyikapi suasana yang ada. Alangkah ruginya itu. Itu artinya kan hijrah juga itu. Berubah cara berpikir kita, berubah cara bertindak kita. Bahkan kalau saya sering sampaikan, alasan-alasannya pun harus berubah. Tengah gerung begini, hana sebepi kesini. Jadi jemaah rahmati Allah, buku yang ditulis Ali Syariati ini, itu memberi inspirasi yang luar biasa bagi kita. Dan sama seperti buku-buku yang beliau tulis lainnya, saya kalau membaca buku Ali Syariati ini, seakan-akan kita kalau membaca tulisan-tulisan Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri itu, ya, Bapak NKRI, sama seperti kita membaca tulisan-tulisan dia. Tulisan itu menggugah, menggerakkan. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui, tapi bagaimana pengetahuan itu mendorong kita untuk bergerak, melakukan hal-hal yang lebih baik, menyongsong masa depan yang tentu kita berharap akan lebih baik juga. Di jemaah mati Allah, itulah buku yang kita bahas subuh ini, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa peringatan tahun baru hijrah yang masih segar dalam ingatan kita itu sesungguhnya juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus bergerak, bertumbuh, berkembang ke arah yang lebih baik, menyiapkan generasi kita, menyiapkan diri kita. Mudah-mudahan kita akan lulus, akan lolos sebagai manusia-manusia yang setiap hari membuat kita menjadi lebih baik lagi. Demikian kajian buku kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.

pagi pendengar RRI Takengon, untuk pagi hari ini untuk kesemua di kediaman di mana saja Anda berada, terlebih untuk yang sudah selesai menjalankan ibadah salat subuh untuk pagi hari ini. Selamat pagi kami ucapkan untuk ceramah agama atau kajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon juga sudah dihantarkan untuk kesempatan pagi hari ini. Beberapa waktu untuk sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Tanogayo di hari ini, Senin juga 22 Juni 2026.

Muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan untuk informasi kami sampaikan di kesempatan pagi ini, Warta Tanogayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu religi pagi ini di waktu yang akan datang akan masih kita bisa lanjutkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Senin 22 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. ISPN bahas swasembada pangan berbasis sekolah bersama Pemda Bener Meriah. Bupati Gayo Luas promosikan kopi dan kakao di Penas 16 Gorontalo. Inilah berita selengkapnya.

0: Tanatra Pangan Nusantara atau YSPN dalam rangka membahas program swasembada pangan berbasis sekolah.
1: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN di Pendopo Bupati setempat. Pertemuan itu membahas berbagai program strategis yang diinisiasi YSPN dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, YSPN memaparkan sejumlah program yang dirancang untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Program-program tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat di sektor pangan. Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah program swasembada pangan berbasis sekolah. Program ini berfokus pada pemberdayaan peserta didik melalui edukasi, praktik pertanian, serta pengelolaan pangan dengan melibatkan lingkungan sekolah sebagai pusat pembelajaran. Melalui program tersebut, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya ketahanan pangan sekaligus mengembangkan keterampilan praktis di bidang pertanian dan pengelolaan pangan sejak usia dini. Selain itu, program ini juga bertujuan membentuk generasi muda yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian terhadap sektor pertanian. Audiensi tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional yang mendukung pengembangan program ketahanan pangan, diantaranya Profesor Dr. Akmal Malik, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Hendro Susanto, dan Marsda TNI Purnawirawan Daryatmo selaku Ketua Yayasan Swatantra Pangan Nasional YSPN. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif yang dilakukan YSPN. Menurutnya, program yang mengintegrasikan sektor pendidikan dengan penguatan ketahanan pangan merupakan langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki wawasan, keterampilan, dan kepedulian terhadap sektor pertanian. Melalui pertemuan tersebut diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara dalam mendukung berbagai program ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemandirian pangan guna mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Bambang Putra, RRI Takengon melaporkan.
0: Satu unit rumah Amri warga Payatumpi 1 Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah hangus terbakar pada Minggu 21 Juni 2026 pagi. Belakangan diketahui rumah itu milik Amri 46 tahun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun perabotan dan isi rumah termasuk satu unit kendaraan roda 2 dan 5 unit mesin jahit hangus dilalap api. Kalak BPBD Aceh Tengah, Andalika menyebut petugas mengerahkan 3 unit damkar untuk memadamkan api. Rumah itu, kata Andalika, berkonstruksi papan.

0: Baik, untuk pendengar RRI Takengon, kita teruskan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini. Bupati Gayo Luas ikut Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS ke-16 tahun 2026 di Gorontalo. Bupati promosikan kopi Gayo.
1: Bupati Gayo Luas Suhaidi menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS ke-16 tahun 2026 yang diikuti ribuan petani, nelayan, dan buruh seluruh Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan ketahanan pangan, dukungan anggaran, teknologi, dan akses pasar bagi petani. Keikutsertaan pemerintah Kabupaten Gayo Luas dalam ajang nasional tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan kopi Arabica Gayo dan kakao sebagai komoditas unggulan daerah. Produk kopi dan coklat berbahan kakao lokal diperkenalkan kepada pelaku usaha dan calon pembeli dari berbagai daerah. Bupati Gayo Luas Suhaidi menyebut, PENAS menjadi momentum strategis untuk memperluas jaringan pasar, membuka peluang investasi, serta meningkatkan daya saing komoditas perkebunan di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, kopi dan kakao memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi Gayo hingga produk fashion berbasis budaya seperti kerawang Gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan itu juga dapat menyasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk naik kelas. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif R. Adi Muhtar Rifai berharap kegiatan ini muncul talenta ekonomi yang kreatif yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi pasar. HUT Bayangkara Polres Benar Meriah gelar donor darah.
2: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Benar Meriah Kedokteran dan Kesehatan Sidokes mengadakan kegiatan bakti kesehatan donor darah yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana Polres Benar Meriah. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, Wakapolres Benar Meriah Kompol Sabiri, para pejabat utama Benar Meriah, Ketua Bayangkari Cabang Benar Meriah beserta anggota serta para peserta donor darah dari berbagai instansi. Kegiatan kemanusiaan ini diikuti oleh personil Polres Benar Meriah, personil Kodim 0119 Benar Meriah, personil Yonip 114 Satria Musara, Satpol PP WIH Kabupaten Benar Meriah, serta anggota Bayangkari Cabang Benar Meriah. Pelaksanaan donor diawali dengan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi syarat dan layak mendonorkan darahnya. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap sesama sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kasidokes Polres Benar Meriah Ibda Kalima Suri menyampaikan, kegiatan donor darah dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, berhasil terkumpul sebanyak 48 kantong darah yang selanjutnya diserahkan kepada Unit Transfusi Darah UTD Rumah Sakit Muyang Kute Kabupaten Benar Meriah untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polres Benar Meriah berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum peringatan, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian Polri dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan dan pelayanan kesehatan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia 2026 membawa dampak positif bagi pedagang elektronik di Kota Sabang. penjualan antena digital, set-top box, dan televisi berukuran besar dilaporkan meningkat seiring tingginya minat warga mengikuti pertandingan.
3: Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 berdampak pada meningkatnya penjualan perangkat televisi digital di Kota Sabang. Sejumlah toko elektronik mencatat kenaikan permintaan antena digital, set-top box, dan televisi berukuran besar selama turnamen berlangsung. Pedagang elektronik di Sabang Muazimi mengatakan antena

0: yang lebih baik.
1: Dari sebelum Piala Dunia udah ada peningkatan untuk yang bagi sekarang kan kalau di Sabang itu harus pakai antena. Jadi untuk pembelian antena yang untuk set-top box itu mengalami kenaikan. Terus kalau misalnya yang untuk yang upgrade TV untuk yang ukuran besarnya itu udah lumayan banyak juga, kayak seperti di warung-warung kopi. Sekarang juga udah mudahnya lagi di Optus digital, karena kita khususnya Sabang itu pakai digital Optus. Jadi sekarang di Optus itu udah juga ada-ada. Ya sekarang untuk peningkatannya udah lumayan menaik lagi.
0: Peningkatan penjualan tidak hanya terjadi pada perangkat pendukung siaran digital. Televisi berukuran besar juga mulai banyak diminati, terutama oleh pelaku usaha yang menyediakan fasilitas nonton bersama bagi pelanggan. Muazimi menambahkan, sebagian besar konsumen memilih membeli antena digital atau set-top box dibandingkan mengganti televisi. Selain lebih terjangkau, perangkat tersebut dapat langsung digunakan pada televisi yang telah dimiliki masyarakat. Meningkatnya aktivitas nonton bersama di sejumlah warung kopi turut berkontribusi terhadap naiknya permintaan perangkat elektronik. Sejumlah pelaku usaha diketahui melakukan pembaruan fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Momentum Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pedagang elektronik di Kota Sabang. Meningkatnya kebutuhan perangkat pendukung siaran digital selama turnamen berlangsung turut mendorong aktivitas perdagangan di sektor elektronik. Diah Novritaria melaporkan.

Pasengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. ISPN bahas swasembada pangan berbasis sekolah bersama Pemda Bener Meriah. Bupati Gailuas promosikan kopi dan kakao di Penas 16 Gorontalo. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar di Prapatanda Prada, kita sudah menikmati ceramah agama sebelumnya dan juga tadinya warta berita Tanugayu disiarkan di Rally Pro 1 Takengon, kita sudah dengarkan juga. Pendengar, kembali kita ke Rally Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan kembali ke ruang lingkar Anda yang masih menemani kami sampai saat ini di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, jangan biarkan lelah mengalahkan semangat, tetap tersenyum dan tetap jalani pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Dan pendengar, di pagi yang indah ini akan terasa lebih hangat dengan kebersamaan kita di udara RRD Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz. Sesaat lagi pendengar, kita nantikan lagi di Rally Pro 1 Takengon, kita akan dengarkan dan menikmati acara tadinya informasi cuaca dari BMKG langsung pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Lagu-lagu berikut sembari menunggu kita akan nikmati berikut ini.

Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah dan polis asuransi, makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon dan minuman kemasan, pakaian ganti termasuk jaket, selimut dan handuk, alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api dan juga lilin, perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir, kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum, alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank, peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat, uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti kembali di RRD Pro 1 Takengon. Kita akan dengarkan bersama informasi cuaca yang hadir di pagi hari ini.
1: Akan kita dengarkan. Kirawan BMKG Aceh, Ibu Nasita Azahra Lubis.
2: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Nasita, untuk pagi hari ini bagaimana informasi cuaca dapat kita ketahui terlebih untuk wilayah Aceh? Aceh Tengah terlebih pagi ini kelihatan sudah cerah, namun siang sore hari terkadang hujan cukup lebat, Ibu Nasita. Silakan Ibu sampaikan.
3: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh Tengah dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita perkirakan wilayah Tengah Aceh secara umum cerah berawan, kemudian masih berpotensi seperti halnya kemarin untuk siang menjelang sore hari. Ada potensi hujan disertai petir dan angin kencang. Kemudian kita perkirakan untuk malam hingga dini hari, pada umumnya wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
1: Iya, ada potensi hidrometeorologi barangkali, Bu Nasita, di pantauan Ibu untuk hari ini kawasan Aceh Tengah sekitarnya?
3: Iya, untuk hari ini wilayah Tengah Aceh masih ada potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti terjadinya angin kencang, terutama pada saat siang menjelang sore hari, begitu, Bu.
1: Mm-mm. Dan secara umum untuk Aceh bagaimana, Bu?
3: Kalau untuk hari ini, untuk wilayah Aceh pada umumnya juga pada pagi hari cerah berawan, kemudian siang menjelang sore hari berpotensi hujan setai petir pada saat terutama untuk wilayah Tengah, kemudian wilayah Tenggara, Selatan, dan sebagian wilayah Timur dan Utara Aceh, begitu, Bu.
1: Dengan kecepatan angin ini, apakah mengganggu untuk beberapa wilayah saudara-saudara kita yang ada di pesisir barangkali, Bu Nasita?
3: Kalau untuk saat ini, untuk wilayah penyeberangan, alhamdulillah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan dengan kriteria tenang hingga rendah. Tetapi untuk wilayah perairan yang perlu diperhatikan, yaitu untuk wilayah Aceh Singkil, Pulau Banyak, kemudian Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, Aceh Besar Mabo, dan satu lagi perairan Aceh Barat Daya Simelu, begitu, Bu.
1: Kita kembali ke wilayah Tengah Aceh tadi, Bu Nasita. Dengan perubahan seperti ini, apakah ada potensi disertai petir tadi itu yang mengganggu barangkali, Bu Nasita?
3: Iya, pada saat ini kita perkirakan pada saat siang menjelang sore hari diperkirakan terpantau akan ada tumbuh awan kumulonimbus yang akan menimbulkan petir untuk sebagian wilayah Tengah Aceh, begitu, Bu.
1: Baik, apa yang harus diantisipasi, diwaspadai, Bu Nasita, untuk warga kita yang melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk hari ini dan sampai berapa hari ke depan ini akan berlaku, Ibu Nasita?
3: Ya, yang perlu diwaspadai yaitu kita harapkan terutama untuk wilayah Tengah Aceh waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti hujan disertai petir dan angin kencang. Kemudian juga diharapkan jika sudah terlihat awan gelap yaitu awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di wilayah tersebut dan juga jaga kesehatan tubuh kita. Dan untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi terjadinya hujan disertai petir yaitu pada saat siang menjelang sore hari, terutama untuk wilayah Tengah Aceh khususnya, begitu, Bu.
1: Baik, Ibu Nasita, terima kasih informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon dan Mbak Endi, kenyaman di mana saja Anda berada, demikian informasi cuaca di hari ini 22 Juni 2026 menjadi acuan kita dalam kegiatan-kegiatan kita di luar rumah atau kegiatan-kegiatan lain untuk hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan kembali.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita sudah mengikuti informasi cuaca yang dimulai pada pukul 6.30 menit hingga per pukul 6.35 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita kembali ke Radio Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi. Satu. Pendengar di mana pun Anda berada, kami masih ucapkan selamat pagi ke ruang dengar Anda yang masih setia bersama kami lewat radio di RRI Pro 1 Rimba Raya. Bagi yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun sekolah, tetap utamakan keselamatan dan mari sambut pagi hari ini dengan rasa syukur karena pendengar masih diberi kesempatan untuk berkarya dan juga berbagi. Pendengar, dimanapun Anda berada selama 25 menit ke depan hingga nantinya pada pukul 7, kita nantikan Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Kami akan putarkan lagu-lagu Gayo Kurban Dengar Anda dan juga kami sampaikan informasi harga sembako di pagi hari ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami putarkan satu atau dua buah lagu requestan dari pendengar. Kita mulai dengan lagunya dari Gumara dengan judul Killer.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa di pagi hari ini, informasi harga sembako kami sampaikan di edisi di tanggal 22 Juni tahun 2026 di hari Senin. Ada dua komoditas yang bisa kami sampaikan ke pendengar Anda, dimulai dengan kopi Arabica, dimulai dari biji kering, Rp140.000. Di minggu ini turun 3,45% yang sebelumnya pendengar di minggu lalu Rp145.000 per kilogram. Begitu juga dengan gabah Rp55.000 turun 8,33% yang sebelumnya hadir Rp60.000 per kilogram. Dan sama juga dengan gelondong Rp17.000 turun 5,56% yang di minggu lalu hadir Rp18.000 per kilogram. Komoditas terakhir, kopi Robusta, biji kering Rp60.000 stabil di minggu ini per kilogram. Bubuk kopi Arabica stabil juga Rp250.000 per kilogram di minggu ini. Bubuk kopi Robusta masih juga sama, stabil Rp150.000 per kilogram di minggu ini. Dan juga gelondong Rp11.000 per kilogram di minggu ini masih dengan keterangan stabil. Mendengar di mana pun Anda berada, harga sembako di hari Senin ini kami sudah sampaikan ke ruang lingkar Anda. Dan baiklah pendengar di mana pun Anda berada, kita akan menantikan saat lagi, tersisa tinggal 9 menit lagi, menuju pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral. Kita akan nikmati di RRI Pro 3 Jakarta. Sebelumnya masih dengan lagu-lagu Gayo yang bisa kami putarkan ke ruang dengar Anda. Satu atau dua buah lagu kami bisa putarkan di pagi hari ini. Untuk lagu pertama yang bisa kami putarkan, requestan dari pendengar, darinya Damora dengan judul Inan Sony.

0: στα σφουγγονιά.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Warta Berita Sentral, kita akan dengarkan dari Pro 3 Jakarta, sudah pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan juga nantinya ada kabar Aceh setelah Warta Berita Sentral di RRI Pro 1 Banda Aceh.
2: Sojo mengatakan, Pak, terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium call ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala